Isin Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isin Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
3: Kabar Kutan Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya.
4: Uy ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
5: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
4: Kai au.
5: Ewe tu na tege jadi.
4: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
4: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
5: Iyo jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita di beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tenah enda una nyai.
4: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktif.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau pahari informasi perkiraan cuaca pada Minggu 6 September 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi juga, Kak.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
2: Baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berupa udara kabur yang berasal dari kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar di antara 5 hingga 15 km per jam. Bagi kula pahari semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila berkegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Jamu, Mas. Tombo watuk, tombo masuk angin, monggo. Jamu.
1: Dikutip Wikipedia.

kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Edi Raya Samzuri melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Agus In Julius meminta perusahaan besar swasta di wilayah setempat untuk terlibat aktif memperkuat operasi pemadaman di lapangan. Ia mengatakan langkah ini dilakukan lantaran tim gabungan di lapangan mengalami kendala teknis dalam menjinakkan kobaran api yang makin meluas. Tim Satgas Terpadu Penanggulangan Karhutla yang terdiri atas unsur TNI, Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, serta Masyarakat Peduli Api atau MPA menghadapi tantangan berat di lapangan. Petugas terhambat oleh minimnya unit armada tangki air, krisis pasokan air di lingkungan pemadaman, hingga sulitnya akses menuju titik api. Menanggapi kendala operasional tersebut, Bupati Barito Selatan telah melayangkan surat resmi sejak akhir Agustus lalu kepada deretan korporasi swasta yang beroperasi di Barito Selatan. Pemerintah Kabupaten meminta kontribusi nyata kooperasi dalam operasi tanggap darurat bencana ekologis ini. Demikian Bertambah Halau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertambah Halau selanjutnya.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Bersama Cecilia ya di Pesona Nusantara. Dan kali ini Cecilia akan membawa kamu untuk menyelami Maratua yang terletak di Kalimantan Timur. Kulapa Hari tahu enggak sih kalau Maratua adalah pulau terluar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang terkenal sebagai surga wisata bahari dan penyelaman dunia. Penghuni lautnya adalah penyu, ikan-ikan karang, ikan pari, dan barakuda. Visualnya pun sangat-sangat kontras dan cantik ya Kulapa Hari. Mulai dari hijau toska muda di tepian, dangkal hingga biru tua di area laut dalam. Kulapa Hari, ada yang pernah kesini kah ke Pulau Maratua di Kalimantan Timur?

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.
1: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
2: Ya, Kinto. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
1: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
2: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
3: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo halo, Kulapa Hari masih bersama Cecilia di Pesona Nusantara. Dan kali ini Kulapa Hari ya, Cecilia akan mengajak kamu terbang ke Sulawesi Tengah. Tahukah kamu Kulapa Hari kalau rumah Tambi yang ada di Sulawesi Tengah merupakan warisan arsitektur leluhur sejak masa prasejarah di daerah Lembah Bada yang menjadi identitas budaya suku Lore, Sulawesi Tengah. Bangunan panggung berstruktur prisma ini berdiri di atas pondasi batu alam dan 9 tiang kayu bonati yang kokoh dengan atap yang terbuat dari ijo. Menariknya lagi, Tambi kebanyakan dilengkapi dengan poin tua, yaitu tempat menumbuk padi, dan buho, yaitu lumbung padi yang terletak di luar bangunan Tambi ini sendiri. Ketiga bangunan ini uniknya telah menerapkan konsep ramah lingkungan sejak zaman dulu. Perbedaan bangunan Tambi yang dihuni bangsawan atau bukan, umumnya rumah bangsawan memajang kepala atau tanduk kerbau di bagian atap depan dan belakang rumah adat. Sementara pada rumah rakyat biasa tidak ada ya Kulapa Hari. Keberadaan rumah Tambi kini kian tergeser oleh bangunan modern dan mulai jarang dihuni. Salah satu penyebab utamanya adalah desain asli yang tanpa jendela yang membuat sirkulasi udara serta cahaya sangat minim, sehingga asap dari aktivitas memasak biasanya terperangkap nih di dalam ruangan dan beresiko juga mengganggu pernapasan. Sayangnya ya, keberadaan rumah adat ini kini kian tergeser oleh bangunan modern. Oleh karena itu ada beberapa saran nih upaya pelestarian rumah Tambi, diantaranya bisa menjadikannya sebagai museum terbuka. Demikian Kulapa Hari, informasi dari Cecilia tentang rumah Tambi yang berada di Sulawesi Tengah.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Tidak terasa ya Kulapa Hari, kita berada di penghujung pesanan Nusantara kali ini, tepat di pukul 8 lewat 51 waktu Indonesia bagian Barat. Kulapa Hari, ini dia informasi terakhir yang Cecilia sajikan untuk kamu. Ternyata ya Kulapa Hari, di budaya Sumba ada tradisi Nunu Luluk yang merupakan tradisi lisan berupa syair adat berirama dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Penggunaan bahasa adat bersyarat metafora dengan pola bait berpasangan, namun bahasa adat yang disampaikan berbeda nih dengan bahasa adat yang sehari-hari digunakan. Luluk berfungsi sebagai medium komunikasi sakral sekaligus jembatan doa kepada Marapu atau roh leluhur dan sang pencipta. Seni tutur ini kini menghadapi tantangan modernisasi yang menyebabkan makin langkanya nih ya Kulapa Hari penutur aktif dan lunturnya juga penguasaan bahasa adat di kalangan generasi muda. Kulapa Hari, kita doakan ya semoga tradisi ini terus berkembang dan kedepannya banyak nih generasi muda yang tertarik untuk mempelajari dan melestarikan luluk, agar tradisi ini gak hanya berhenti di buku-buku pelajaran saja dan gak hanya dikenal oleh masyarakat lokal aja. Ya begitulah Kulapa Hari ya, sedikit informasi dari Cecilia tentang luluk di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Gula Pahari, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Palangkaraya, menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh insan RRI untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa. Ia menyampaikan peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI tidak hanya dimaknai sebagai perayaan perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali sejarah perjuangan bangsa. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma, pun hayal sindai lah. Ikaw mahining radio jikaw na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Awe ya tu na tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikaw.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Je manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya nda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Rizky yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
5: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
4: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
5: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
4: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
5: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
6: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
5: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separo. Bungkus ajalah, sayang.
4: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
5: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
6: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
7: Kamu sadar gak sih, dalam sehari kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
8: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
7: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak, mau mendengar pendapat, atau langsung memutuskan sendiri.
8: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
7: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
8: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
7: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
8: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
9: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Ya, kulap hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi kulap hari yang telah menemani Cecilia tentunya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana kulap hari, karena setelah ini akan ada rekan kami Anissa Umami yang tentunya akan menemani kulap hari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana

kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya Globari, berita bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat dari Kuala Kurun terkait pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan DPKP menggelar gerakan pakan murah atau GPM di Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu. Kepala DPKP Gumas saat dihubungi pada Sabtu kemarin mengatakan GPM dilaksanakan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Tumbang Rahuyan. Selain beras, GPM tersebut juga menghadirkan gula pasir sebanyak 400 kg, minyak goreng 660 liter, bawang merah dan bawang putih masing-masing 100 kg, serta telur ayam ras 200 tabak atau setara 400 kg. Sementara itu juga minyak goreng merek Sedap dan juga minyak Kita masing-masing dipasok Rp15.000 per liter. Tentunya antusias warga Tumbang Rahuyan dan sekitarnya terhadap kegiatan GPM tersebut cukup tinggi. Terbukti seluruh komoditas pangan bersubsidi yang dihadirkan ludes terjual hingga kegiatan berakhir. Demikian berita bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Sebelah 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai, pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi siaran hari Minggu 6 September 2020. Adab masih nemenin Kebu bareng dengan Perempat RRI Palangkaraya. Barengan Adisa Umami nemenin Kebu ya sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, hari Minggu nemenin Kebu seru-seruan bareng dengan adik-adik manis kita di Dunia Anak Ceria. Stay tune bareng kita, Dunia Anak Ceria nemenin kamu di pukul 10 lebih 11 waktu Indonesia Barat. Suara Budaya Palangkaraya.

0: yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama.
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Selamat pagi teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Kembali lagi di hari Minggu menemani kamu bersama dengan Dunia Anak Ceria. Waktunya untuk kita senang-senang, bergembira, bercerita, bernyanyi bersama. Hari ini Kanisa gak sendirian, karena hari ini sudah ditemani bersama dengan Abang Tampan yang hari ini sudah hadir di studio perempat kita bersama dengan Abang Nicholas Aaron, sekolah di SDS Signing Kids School. Kita sapa dulu dong. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, panggilannya Bang siapa tadi?
1: Bang Aaron.
0: Bang Aaron, gimana kabarnya hari ini Bang Aaron?
1: Baik.
0: Baik, luar biasa. Belakangan ini Bang Aaron lagi sibuk apa? Gimana sekolahnya belakangan ini? Ada perubahan sedikit ya, biasanya kalau misalkan kita sekolahnya ketemu sama teman-teman, kayaknya belakangan ini tuh agak berubah ya Bang Aaron ya? Iya. Apa tuh yang bikin beda? Karena ini ya, karena pembelajaran
1: main,
0: karena main bola, karena enggak bisa main bola ya. Iya, soalnya sekolahnya lagi pembelajaran jarak jauh gitu ya. Iya, tapi Bang Aaron sedih enggak? Kena anu karena sekarang lagi PJJ sama teman-temannya.
1: Sedih.
0: Kenapa tuh sedih? Karena gak bisa main bola tadi ya. Tapi biasa di sekolah Bang Aaron selain main bola ngapain aja?
1: Main sama teman.
0: Main sama teman. Biasa main apa tuh sama teman-temannya?
1: Petak umpet.
0: Petak umpet. Waktu istirahat dong ya. Iya, kalau lagi belajar petak umpet agak susah tuh nanti ya. Oke, Bang Aaron, boleh nggak nih Kanisa bareng teman-teman di rumah kenalan dulu bareng Bang Aaron? Iya, Bang Aaron mau berkenalan?
1: Boleh.
0: Boleh, silakan Bang Aaron. Oke. Oke, karena tadi Bang Aaron kita udah spill sedikit. Bang Aaron ternyata sekolah di SDS Signing Kids School, bener gak?
1: Iya.
0: Sekarang kelas berapa?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 apa? Berarti kelas 3-nya ada berapa? Ada satu?
1: Satu.
0: Ah, teman-temannya banyak gak di kelas?
1: Banyak.
0: Siapa aja? Dua, ada siapa aja?
1: Delano, Alex.
0: Ah, yang sebangku sama abang ada siapa? Yang sebelahan duduknya?
1: Gue Nelson.
0: Berarti temen abang banyak banget ya di kelas ya?
1: Iya.
0: Tapi belakangan ini sekolahnya lagi jarak jauh, jadi ketemunya via virtual ya?
1: Iya,
0: semoga cepat berlalu ya asap kabutnya biar abang juga bisa sekolah lagi ya?
1: Iya,
0: benar banget. Tapi apa tuh Bang yang paling dikangenin waktu sekolah? Yang paling kayak ih kangen gitu. Kan lagi jarak jauh banget nih.
1: Selain main.
0: Main, iya. Mainnya sih yang paling kerasa ya Bang ya.
1: Iya,
0: biasanya kita ke sekolah ketemu teman-teman. Sekarang jadi sedikit berbeda karena lagi pembelajaran jarak jauh. Iya enggak?
1: Yeah.
0: Iya benar banget. Nah, tapi gak apa-apa Bang, hari ini tetap kita seru-seruan bareng dengan Dunia Anak Ceria. Kita nemenin kakak-kakak dan adik-adik di rumah berweekend, berlibur di hari ini. Katanya Bang Aaron hari ini punya dongeng untuk kita, benar gak?
1: Benar.
0: Dongengnya memangnya ada, judulnya apa tuh?
1: Dongeng Burung Pipit dan Semut Kecil.
0: Boleh gak kita ceritain dulu?
1: Boleh.
0: Bang Aaron sudah siap belum?
1: Siap.
0: Sudah siap, kami pun sudah siap. Sudah saatnya untuk kita dengarkan Bang Aaron bercerita ya. Dan teman-teman, inilah dongeng Bang Aaron.
1: Di sebuah hutan kecil dekat sungai, hiduplah Pipit, seekor burung pipit yang cerewet tapi baik hati. Dan seorang di semut hutan kecil yang rajin dan kuat. Mereka berteman padahal semua hewan lain bilang mereka berteman. Ah, masa burung sama semut bisa berteman? Beda banget. Suatu hari musim kemarau datang. Sungai kering, makanan susah dicari. Semua kelaparan. Tumbuhnya yang kecil jadi lemas. Dia mencoba cari remah roti, tapi terlalu jauh untuknya. Pipit lihat dan dari atas. Pipit terbang ke sana kemari. Akhirnya menemukan 3 butir beras dan di dekat rumah manusia. Tanpa pikir panjang, Pipit mematuk beras itu satu-satu, lalu menjatuhkannya tepat di depan semua semo makan dulu, kuat ya, cibir Pipit sambil mengepakkan sayap. Semo menangis. Makasih Pipit, kamu hebat, bisa terbang jauh. Beberapa minggu kemudian, giliran Pipit yang kesusahan saat terbang mencari air. Sayap Pipit tersangkut jaring laba-laba besar di antara 2 dahan. Semakin Pipit meronta, semakin erat jaring itu. Pipit teriak Semo dari bawah. Semo langsung memanggil 100 temannya semut. Mereka memanjat menggigit satu-satu benang jaring itu. Gigitan kecil mereka gak dapat apa-apanya. Tapi kalau 100 semut yang gigit bareng, akhirnya jaring itu putus, Pipit bebas. Pipit mendarat sambil terisak. Aku kira aku gak akan selamat. Makasih ya Semo. Teman-teman Semo tertawa kecil. Ukuran tubuh gak penting Pipit, yang penting hatinya. Sejak itu gak ada lagi yang mengejek mereka, karena semua hewan di hutan belajar satu hal, persahabatan itu bukan tentang siapa yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih hebat. Persahabat itu tentang aku ada buat kamu saat kamu jauh dan kamu ada buat saat ini. Saat aku butuh. Tamat pesan dongeng. 1. Saling menolong, walau beda kita bisa saling melengkapi. 2. Jangan menilai dari ukuran hal kecil, kalau dikejar bersama akan jadi besar. 3. Teman sejati ada saat susah.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
0: Wow, luar biasa sekali. Sebuah dongeng dibawakan Bang Aron dengan judul Pipit dan Semut tadi ya.
1: Iya,
0: kita udah dengerin sama-sama. Ada pesan moral juga yang udah disampaikan Bang Aron ya, bahwa perbedaan ukuran itu tidak menjadi penghalang utama ya.
1: Iya,
0: yang penting dilihat dari hatinya mau menolong atau tidak seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir ukurannya beda jauh ya Bang ya.
1: Iya,
0: tapi Bang Aron pernah lihat burung pipit enggak?
1: Enggak pernah.
0: Nanti kita cari ya. Kita cari burung pipitnya. Tapi kalau semut udah pernah ya. Setiap hari lihat semut ya.
1: Iya.
0: Lihat semut di mana emang, Bang?
1: Di sarangnya.
0: Di sarangnya. Takut enggak?
1: Enggak.
0: Atau keren sekali Bang Aron. Ih, luar biasa. Yeay. Terima kasih Bang Aron sudah mendongeng untuk kita. Seru ya. Kenapa akhirnya Abang memilih dongeng ini? Awalnya kenapa tuh jadi milih dongeng burung pipit dan semut? Ataukah Abang memang suka cerita hewan?
1: Iya.
0: Ah, suka. Ya kalau misalkan cerita hewan yang lain, Abang biasanya dengerin sering pernah baca dongeng tentang hewan selain ini apa tuh?
1: Kancil dan buaya.
0: Nah, itu dia masterpiece sih. Itu juga keren sih, luar biasa. Emang cerita kancil tuh banyak banget ya bab-babnya, Bang?
1: Iya,
0: ada sama buaya, ada sama kura-kura dia ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi Abang tahu enggak sebenarnya kancil kenapa dibilang pintar?
1: Enggak tahu.
0: Karena dia punya daya ingat yang lebih panjang gitu. Tapi pernah lihat kancil enggak, Abang?
1: Enggak.
0: Sama sih. Karena kancil tidak bebas ya. Nanti kita kapan-kapan kalau ada umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah, kita main-main ke kebun binatang ya.
1: Iya.
0: Iya. Abang paling suka hewan apa? Yang Abang suka ada hewan apa?
1: Koala.
0: Koala? Why koala? Kenapa suka koala?
1: Karena dia lucu.
0: Imut ya.
1: Iya.
0: Ini ya, kalau biasanya kan kita suka sama kucing, dia masih bisa menyerang ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Bisa nyakar. Kayaknya kalau koala dia enggak nyerang enggak sih, Bang?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya, kerjanya bobo aja dia. Tapi pernah lihat koala?
1: Enggak.
0: Iya, nanti kita kapan-kapan lihat koala juga ya.
1: Iya,
0: selain koala, Abang suka apa? Di rumah ada peliharaan enggak?
1: Enggak ada.
0: Oh. Nanti ya kapan-kapan. Selain koala, Abang suka apa?
1: Kapibara.
0: Kapibara. Wow, hewan mahal semua ya. Kenapa suka kapibara?
1: Karena dia lucu.
0: Iya, benar-benar dia slow living banget kan, Bang?
1: Iya.
0: Dia benar-benar yang imut, bobo terus gitu. Terus dia nggak bisa nyakar. Tapi pernah ini nggak, pernah ngeliat video orang ini nggak megang kapibara gede sekali?
1: Pernah.
0: Iya kan, gede banget kan, Bang ya?
1: Iya.
0: Emang nggak takut?
1: Kayaknya.
0: Kayaknya kita kan belum pernah ngeliat aslinya ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Sudah kita dengarkan bersama dongeng Bang Aron hari ini ya, luar biasa sekali. Sekarang waktunya untuk kita kepoin kesehariannya Bang Aron. Wih, biasanya Bang Aron kalau misalkan sekolahnya kayak biasa nih, gak daring, biasanya Bang Aron bangun jam berapa?
1: Jam 7.
0: Oh, jam 7 berangkat sekolah dong. Bangunnya jam berapa tuh? Kalau
1: jam 5.
0: Biasanya Abang sarapan enggak?
1: Sarapan.
0: Sarapan? Kenapa sarapan penting, Bang Aron?
1: Biar enggak kelaparan.
0: Betul, biar nanti waktu belajar enggak perutnya enggak bunyi ya. Enggak kruyuk-kruyuk gitu. Nih buat teman-teman yang masih males sarapannya pagi hari. Sarapan tuh penting banget ya enggak, Bang?
1: Iya.
0: Iya, pernah enggak kelewatan sarapan?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah, berarti rutin sarapannya.
1: Iya.
0: Keren, luar biasa. Tuh teman-teman, Bang Aron aja keren sarapan. Masa kita enggak? Oke, sampai sekolah Bang Aron jam berapa?
1: Sampai sekolah.
0: Jam 7 berarti di sekolah ya?
1: Iya.
0: Masukannya? Masukan gak tuh? Waktu masuknya, bel masuk?
1: Bel masuk, iya.
0: Jam 7, biasanya kalau hari Senin upacara gak?
1: upacara.
0: Abang Aaron sekolahnya dari hari Senin sampai hari
1: Jumat.
0: Jumat, berarti Sabtu Minggu libur ya?
1: Iya.
0: Iya. Nanti kita tanya-tanya liburan Bang Aaron kemana aja. Oke, kalau di sekolah Bang Aaron biasanya istirahatnya berapa kali tuh?
1: Satu kali aja.
0: Oh, satu kali. Jam berapa tuh? Jam 9 berarti ya?
1: Iya.
0: Iya, abis itu biasa pulang jam berapa?
1: Jam 12 atau jam 1.
0: Ah, biasa sehari ada berapa pelajaran?
1: 10. 11.
0: Ah, ada 4 berarti ya. Ada 4 pelajaran?
1: Sehari 4.
0: Ah, iya, ada pelajaran sekolah. Yang paling abang suka pelajaran di sekolah ada pelajaran apa?
1: Matematika, bahasa Inggris.
0: Wow, dua-duanya pelajaran yang kata orang susah. Tapi tapi gimana tuh abang ceritanya bisa suka? Bukannya katanya orang matematika susah, Bang?
1: Enggak.
0: Enggak? Kenapa abang suka matematika?
1: Karena rajin belajar dan rajin berhitung.
0: Ah, sebenarnya matematika tuh gak susah gitu ya, Bang? Gak semenakutkan itu ya?
1: Iya.
0: Kalau kita tahu rumusnya, kalau kita paham materinya gitu, benar gak?
1: Benar.
0: Terus kalau bahasa Inggris, kenapa abang suka bahasa Inggris? Seru ya, ada kuis-kuisnya gitu ya?
1: Iya.
0: Biasanya kalau kuis dapat hadiah ya?
1: Iya, 5.000.
0: Wow. Itu bisa dapat es teh di depan ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Benar banget. Tapi di samping dari itu bahasa Inggris menyenangkan ya?
1: Iya.
0: Iya, seru sekali. Kalau dari matematika dan juga bahasa Inggris, gimana? Gimana biar itu gak susah tuh, Bang, bilang ke teman-teman kalau ini tuh sebenarnya bukan pelajaran yang menakutkan. Kalau abang dulu kenapa tuh jadi suka? Karena ketemu satu materi kah yang kayaknya wih seru gitu?
1: Iya.
0: Iya. Oh, waktu lagi hitung-hitungan matematika ya?
1: Iya.
0: Iya, ternyata hitung-hitungan seru ya?
1: Iya.
0: Iya, benar banget, luar biasa ya. Selain itu juga nih, selain dua pelajaran ini, abang suka apa lagi? Yang paling seru menurut abang di sekolah? Kalau yang praktek-praktekan gitu ada nggak?
1: Nggak.
0: Ah, oh ya belum kali ya, masih masa daring
1: soal.
0: Penjaskes. Dulu zaman Kanisa namanya Penjaskes. Berarti di tempat abang PJOK.
1: Iya.
0: Iya, berarti PJOK tuh pelajaran jasmani, olahraga. Kenapa suka PJOK?
1: Karena olahraga dan bisa main bola.
0: Wih, keren. Akhirnya bisa main bola bareng teman-teman ya?
1: Iya.
0: Berarti Bang Arun suka dong olahraga?
1: Iya.
0: Iya, biasanya Bang Arun rutin olahraga apa tuh? Kalau di sekolah ada badminton. Ada sepak bola. Kanisa sampai keliru nih. Kalau di sekolah ada sepak bola sama teman-teman. Kalau di luar sekolah ada olahraga rutin gak?
1: Jogging.
0: Wow, iya itu juga termasuk olahraga. Tapi seru kan, Bang?
1: Iya,
0: bisa jalan-jalan kota cantik. Tapi belakangan ini kayaknya kita agak sedikit puasa jogging ya, karena lagi kabut ya, Bang ya?
1: Iya,
0: jadi olahraganya banyak di rumah ya?
1: Iya,
0: nggak apa-apa. Semoga nanti cepat selesai kabutnya ya, supaya aktivitas juga tetap kembali gitu. Nah, abang, kalau tadi abang nge-spill kita sekolahnya dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, abang ngapain aja sih liburannya?
1: Main HP.
0: Bener banget, ini waktunya untuk refreshing ya?
1: Iya.
0: Iya, biasanya Sabtu kemana aja tuh, Bang? Kemana ya? Liburan gak?
1: Libur?
0: Iya.
1: Di rumah tapi.
0: Iya, karena belakangan ini juga lagi kabut gitu ya. Jadi stay at home aja dulu teman-teman ya, supaya menghindari kita sesak napas juga gitu. Jadi lebih banyak berkegiatan di rumah gitu ya, Bang?
1: Iya.
0: Biasanya di rumah ngapain aja?
1: Main HP.
0: Iya sih, ini waktunya refreshing ya. Main game gak abang?
1: Iya.
0: Game apa tuh?
1: FF.
0: Wuh, keren. Karena lagi liburan jadi gak apa-apa ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi kalau misalkan masuk sekolah boleh gak main HP?
1: Gak boleh.
0: Iya, karena harus fokus sama belajar ya.
1: Iya.
0: Iya, Sabtu Minggu jadi waktu buat abang sedikit lebih santai gitu ya. Iya, keren banget, luar biasa. Eh, tapi Kanisa boleh tahu gak hobinya abang ada apa? Abang tuh suka sekali melakukan apa?
1: Main bola. Sama berenang.
0: Abang ternyata suka berenang. Berarti abang sudah bisa berenang dong?
1: Sedikit.
0: Gak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Kanisa gak bisa soalnya. Gak apa-apa atuh, kalau Bang Aron mah masih bisa belajar ya. Kanisa kayaknya udah kelewatan masa belajarnya. Tapi kenapa tuh suka berenang?
1: Karena seru.
0: Seger ya?
1: Iya, bisa mandi.
0: Iya, bisa mandi, main-main bareng teman gitu ya. Iya, berarti pernah dong berenang bareng sama teman-teman?
1: Nggak pernah, cuma sama papa.
0: Nanti diagendakan ya waktu libur sekolah. Oke, nah Bang Aron, Kanisa bareng teman-teman kepo juga nih. Kira-kira kegiatan Bang Aron selain di sekolah ada ngapain aja lesnya? Atau Bang Aron ikut eskul di sekolah?
1: Ikut eskul.
0: Eskul apa
1: catur.
0: Tuh? Catur. Abang ikut catur. Keren, luar biasa. Setelah itu ada eskul apa lagi tuh, Bang?
1: Eskul badminton.
0: Ada lagi?
1: Sepak bola.
0: Wow, memang abang ini kayaknya suka di olahraga ya.
1: Sama nyanyi.
0: Sama bernyanyi, keren sekali. Kita tanya satu-satu nih. Kenapa awalnya abang mau ikut eskul catur? Bukannya katanya susah ya catur ya?
1: Ya emang susah.
0: Emang susah ternyata ya. Iya, tapi kalau misalkan kita belajar jadi gampang gak tuh Bang?
1: Iya.
0: Iya, berapa lama Abang kemarin belajar di catur? Sampai akhirnya akhirnya suka dengan catur.
1: Kan di rumah gak bisa main.
0: Iya, karena kabut tadi juga ya.
1: Iya.
0: Jadi lama gak eskul ya?
1: 6 bulan.
0: Gak apa-apa, nanti habis kabut kita main catur lagi, oke?
1: Oke.
0: Terus kenapa abang suka badminton? Awalnya kenapa tuh jadi suka sekali sama badminton?
1: Baru mulai.
0: Baru mulai. Tapi abang sudah punya ketertarikan ya di badminton ya? Iya. Terus tadi ada bernyanyi. Sejak kapan abang suka bernyanyi? Kenapa tuh awalnya jadi kayak mau cobain bernyanyi deh?
1: Suka nyanyi. Dan aku suka menyanyi karena itu hal yang paling seru.
0: Karena ini ya, karena bisa mengekspresikan, bisa menghantarkan pesan juga gitu ya Bang. Iya, lagu favoritnya Bang Aron ada lagu apa?
1: 6-7.
0: Wow. Tapi gak bisa tahu lagi itu. Nah, kalau artis idolanya Bang Aron ada siapa? Terserah mau penyanyi, mau pemain film, idolanya Bang Aron siapa tuh?
1: One Piece.
0: One Piece? Abang suka nonton anime One Piece? Wow, itu kan panjang banget episodenya, Bang. Abang nontonnya sampai berapa sudah?
1: Sampai 2.
0: Itu sih kakaknya Kanisa yang suka ya, sampai sekarang dia udah gede masih suka nonton itu tahu, Bang. Katanya seru banget. Ya enggak?
1: Iya.
0: Iya, seru sekali. Oke. Kanisa bareng teman-teman juga penasaran kira-kira cita-citanya Bang Aaron mau jadi apa?
1: Dokter.
0: Wow, jadi dokter. Kenapa awalnya mau jadi dokter? Bukannya banyak darah. Emang abang gak takut darah?
1: Takut.
0: Tapi kan nanti gak takut tahu kalau udah jadi gede ya. Iya, kenapa tuh awalnya abang mau jadi dokter?
1: Mau jadi fotografer juga.
0: Ah, jadi fotografer juga. Ih, keren, luar biasa dua-duanya tahu. Kenapa awalnya mau jadi fotografer juga?
1: Mau ikutin papa.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: Wow, ini ya seru ya bereksperimen dengan gambar ya.
1: Iya.
0: Iya, mengabadikan momen yang bisa dilihat di kemudian hari gitu ya.
1: Iya,
0: semoga cita-citanya tercapai ya, baik dokter maupun jadi fotografer. Oke,
1: okay?
0: Oke, okay, semua cita-cita akan tercapai kalau kita rajin. Kalau kita rajin
1: berdoa
0: dan belajar, benar sekali ya. Semoga cita-cita Bang Aaron tercapai ya.
1: Iya.
0: Amin. Luar biasa, keren sekali. Nih Bang Aaron, sekarang Kanisa mau tanya. Dari tadi juga nanya sebenarnya Kanisa ya. Nih, kalau tadi abang udah bercerita aktivitas abang tuh padat sekali di setiap harinya. Ada juga kegiatan di luar sekolah, ada juga kegiatan di rumah, hobi-hobinya Bang Aaron juga. Ada siapa aja sih sebenarnya yang dukung Bang Aaron?
1: Mama, papa.
0: Wow, ada mama dan juga papa. Kalau misalkan nih Bang Aaron mau bilang sesuatu gitu, mau ada yang dikasih tahu gitu, ke mama, ke papa mau bilang apa?
1: Enggak ada.
0: Mau bilang terima kasih gitu ya?
1: Ya.
0: Iya, terima kasih sudah dukung Aaron sejauh ini, luar biasa. Terima kasih juga Bang Aaron ya, sudah melakukan yang terbaik. Luar biasa sekali. Nih Bang Aaron, ada cerita seru gak bareng dengan teman-temannya?
1: Gak ada.
0: Ah, waktu PJJ ada yang berbeda gak bermain sama temannya?
1: Ada.
0: Apa tuh bedanya?
1: Gak bisa main beraktivitas dengan teman, hanya ngobrol saja.
0: Iya, jadi interaksinya juga terbatas gitu ya Bang ya.
1: Iya,
0: jadinya bisa ngobrol aja lewat virtual. Gimana? Berarti sudah seminggu ya? Sudah seminggu Abang sekolah ini ya? Sekolah online.
1: Iya,
0: gimana rasanya ketemu guru-guru?
1: Zoom.
0: Iya. Ketemu Miss, ketemu guru-guru, ketemu teman-teman lewat Zoom. Gimana belajarnya, seru enggak?
1: Lumayan.
0: Tapi masih, kalau misalkan Zoom ini pasti ada masih rasa ngantuk ya?
1: Iya,
0: karena masih di rumah soalnya ya.
1: Lebih seru juga di sekolah.
0: Iya, karena aktivitasnya lebih banyak di sekolah gitu ya.
1: Iya,
0: udahlah kita doa sama-sama supaya kabutnya cepat hilang, supaya Bang Aaron dan teman-teman juga sudah sekolah lagi ya.
1: Iya,
0: tapi sedih nggak Bang Aaron dengan kabut kayak gini?
1: Sedih.
0: Kenapa tuh? Kenapa sedih Bang Aaron? Karena ini ya, karena matanya pedih ya kalau keluar ya.
1: Bukan.
0: Ah, kenapa tuh?
1: Karena aktivitas terbatas.
0: Iya, jadi kayak mau ngapa-ngapain juga susah ya.
1: Iya,
0: harus pakai masker kemana-mana ya. Iya, sedih ya kita semua. Semoga kita berharap lagi ya kembali dan lagi semoga kabut ini cepat selesai. Sih, Bang Aaron ada yang mau disampaikan kah? Atau mau salam-salam buat sepupu, buat keluarga, buat teman-teman? Mau titip salam buat siapa-siapa aja nih?
1: Delano.
0: Ada lagi nggak?
1: Giovanni, Alexio. Dan Aksa.
0: Wow, ini teman-teman abang di sekolah nih?
1: Iya.
0: Banyak ya teman-temannya. Luar biasa. Oke, sudah kita tanya-tanya ya Bang Aaron, keren sekali. Ternyata kita juga ikut dalam aktivitas ya Bang Aaron di hari ini ya, selama sekolah juga gitu. Nih, katanya Bang Aaron punya lagu spesial untuk kita hari ini, benar gak?
1: Benar.
0: Judulnya apa?
1: Harta yang paling berharga.
0: Asik. Sudah

0: Tuduh. Gimana, Bang Arun sudah tidak sabarkah? Langsung saja?
1: Iya.
0: Oke, sudah siap?
1: Siap.
0: Sudah siap. Baik, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan dengarkan Bang Arun bernyanyi untuk kita ya. Kali ini ada lagu dari Bunga Citra Lestari dengan judul Harta Berharga yang akan dibawakan Bang Arun.

0: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
1: Wow, luar biasa sekali keluarga berharga dibawakan.

0: bersama dengan Bang Aaron. Yeay, keren sekali. Good job Bang Aaron, luar biasa. Sangat-sangat menyenangkan bersama dengan Bang Aaron hari ini. Yeay, gimana? Happy gak?
1: Happy.
0: Dulu gak tuh? Tadi gugup gak waktu pertama?
1: Gugup.
0: Kenapa gugup? Kenapa abang gugup tadi tuh? Tadi abang keren sekali sudah membawakan lagunya dengan sangat luar biasa. Puas gak tapi abang?
1: Takut.
0: Oh, kenapa takut tadi? Karena pertama kali ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi sekarang udah gak takut dan gak gugup ya?
1: Iya.
0: Iya, kita tambah 1 jam lagi mau?
1: Enggak.
0: Takut sama Kanisanya ini mah, bukan karena pertama kali. Tapi enggak apa-apa, nanti kapan-kapan main lagi ke sini boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Cukup sedih juga nih sebenarnya, Bang, dengan lagu tadi juga menjadi penghujung acara kita hari ini. Sedih enggak, Bang?
1: Sedih?
0: Jadi mau kita tambah?
1: Enggak.
0: Masih kekeh untuk tidak. Enggak apa-apa. Iya, nanti kita main-main lagi, oke?
1: Okay?
0: Oke. Semangat ya Bang Aaron. Semoga sekolahnya lancar. Semoga bisa balik bermain bareng teman-teman lagi ya.
1: Iya.
0: Rajin-rajin belajarnya, oke?
1: Oke.
0: Iya, tapi Kanisa bareng teman-teman sudah percaya pasti Bang Aaron akan luar biasa. Iya, semangat sekolahnya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar banget. Gimana pengalamannya main ke radio pertama kali Bang Aaron?
1: Senang.
0: Luar biasa. Tadi waktu datang kaget enggak ternyata radio kayak gini? Atau sebelumnya pernah ke studio radio?
1: Belum pernah.
0: Oh, ini jadi pengalaman pertama ya?
1: Iya.
0: Iya, berarti semoga dengan pengalaman pertama ini jadi pengalaman luar biasa buat Abang ya.
1: Iya.
0: Iya, ya nanti siapa tahu penyiar selanjutnya Abang. Oke. Oke, terima kasih Bang Aaron sudah nemenin Kanisa hari ini ya, buat bernyanyi dan juga berdongeng bersama hari ini buat teman-teman di rumah Dunia Anak Ceria tentunya ya. Terima kasih banyak Bunda, Abang Aaron sudah nemenin hari ini, luar biasa sekali. Dan tentunya Dunia Anak Ceria sudah menemani kamu kurang lebih 1 jam 60 menit dari tadi. Ya, kerasa gak kita ngobrolnya 1 jam?
1: Enggak.
0: Nih, Kanisa mau nawarin ketiga kali nih. Mau kita lanjut?
1: Enggak.
0: Enggak apa-apa, nanti kita main-main lagi ya. Oke. Dengan ini juga Dunia Anak Ceria sudah menemani kamu ya, bersama dengan Anissa Umami dan juga Abang
1: Aaron.
0: Abang Aaron di sini sudah menemani kamu. Dan tentunya kami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode berikutnya.
2: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

Yang kulabari beritambah halau pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Buntok, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah mencatat grafik penderita gangguan pernapasan terus menanjak tajam dalam 3 bulan terakhir akibat paparan kabut asap dan emisi polutan yang merusak kualitas udara. Kepala Dinas Kesehatan Barito Selatan mengatakan kondisi iklim kemarau menjadi pemantik utama tingginya angka kesakitan masyarakat. Berdasarkan data resmi Dinkes Barito Selatan, tren kenaikan mulai terlihat signifikan pada Juli 2026 dengan angka mencapai 953 kasus, meningkat tajam dibandingkan data Juni yang sebelumnya hanya mencatat 584 kasus. Kenaikan drastis kembali terjadi hingga Agustus 2026, di mana penderita gangguan saluran pernapasan tersebut melonjak hingga menyentuh angka 1123 kasus. Secara medis, ISPA merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan bagian atas mulai dari hidung hingga pita suara maupun bagian bawah yang meluas dari pita hingga ke paru-paru. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
2: Anyo, masih bersama dengan Anissa Umami di 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. It's here, nemenin kamu bareng dengan kulineran siang hari ini. Hey, waktunya untuk kita cari semua yang sudah kita simpan di TikTok ya, yang viral-viral di Palangkaraya kita datengin hari ini. Tapi sih cukup sedih ya, karena kalau kita lihat tadi ya di jam 9, entah kenapa tuh kabut tebel lagi tuh. Kayak lagu Sal Priadi relate lagi tuh, kota kita blur. Tak banyak yang kulihat. Waduh, semua kita bawa romantisasi aja ya, jangan terlalu disedih-sedihkan. Tapi tetap berharap juga gak sih kalau kabut ini tuh cepat berlalu gitu. And the next, nanti masih akan ngasih kamu rekomendasi kulineran juga ya di Palangkaraya, kira-kira enaknya makan di mana. Jadi stay tune bareng kita. And the special di hari Minggu selalu dihadirkan bersama dengan Campur Sari yang akan menemaninya bersama dengan Pak Sujadi di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. So stay tune bareng kita ya, karena masih akan banyak pertualangan kita, karena Nisa masih akan nemenin kamu juga sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk kita kasih satu lagu viral dulu biar kamu semangat siang hari ini ya, bareng dengan Jimmy Paliat dan juga Bulan Triada. Aku Anak Kampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai Kelupahari, kamu sudah kepikiran makan siang belum nih? Atau dari tadi tuh malah sibuk banget beresin rumah ya? Ya, mentang-mentang hari Minggu jatah untuk bersihin rumahnya malah hari ini. Itu perut udah ngasih kode SOS gak sih? Udah mulai keruyukan tuh ya, udah mulai masuk ke siang soalnya. Apalagi kalau kamu memang tadi pagi gak sarapan. Aduh, sebenarnya ya kalau ngomongin makan makanan kayak kita hari ini ngikutin pengennya makan apa tuh sebenarnya banyak banget. Tapi ketika ngelihat kondisi Palangkaraya yang bukan cuma sekedar Anissa Umami nemenin kamu, tapi Kabut Asap juga nemenin kita selalu. Jadi selain kita jaga untuk mengurangi paparan asap yang kita diri sendiri harus manage ya, asupan makanan tuh juga jangan sampai asal-asalan. Siang boleh dengan selera kita masing-masing, tapi harus dalam makanan yang bergizi gitu. Boleh banget kalau kamu hari ini mau ikutin seperti ada hangatnya berkuah, tapi harus tetap dengan gizinya juga gitu. Misalkan sayur bening dengan lauk ikan bandeng, ikan peda, mata galak di sini bilangnya, sup ayam dengan sayuran segernya. Atau bahkan the most favorite kita adalah nasi dan juga ikan bakar plus tumis sayur. Aduh, ini ngasih rekomendasinya juga lapar sih sebenarnya. Jangan sampai lupa juga untuk tetap makan makanan dengan nutrisi yang lebih dan ekstra. Jadi jangan sampai kelewatan juga buahnya, dan usahakan makan buah ini itu di sebelum makan berat. Jadi kalau misalkan kita selama ini berpikir buah itu buat cuci mulut, buah itu buat after dish-nya, oh no, sebenarnya buah itu dimakan sebelum makan beratnya tahu. Karena supaya terserapnya lebih cepat dibandingkan makanan utamanya gitu ya. Jangan sampai lupa biar semakin lengkap. And then satu lagi yang mungkin kelupaan, kita tahu makan itu akan lebih segar kalau kita pakai es teh, tapi alangkah lebih baiknya minumlah air putih. Boleh kamu pakai air es, it's fine, tapi biar zat gizinya terserap atau bahkan zat besinya terserap ke tubuh kamu lebih maksimal, minumlah air putih untuk pendamping makan utama kamu gitu ya. Jangan sampai tubuh kamu tuh sibuk banget ngadepin cuaca dan juga kondisi udara kayak gini, kita malah lupa buat hidrasi tubuh kita sendiri. So, kira-kira rekomendasi dari Nisa hari ini ada tim soto, tim sup ayam, ada ikan bakar, dan juga nasi campur yang masih jadi juara di setiap saat, jadi pilihan utama gitu ya. Kalau anak kos mah biasanya mau hari apa juga ayam geprek okay sih, tapi tetap harus ada nutrisinya juga ya. So, sekarang bukan ngomongin tentang apa yang bisa buat kita kenyang, tapi tetap menjaga pola makan gitu ya, supaya punya energi untuk menghadapi aktivitas dan kondisi udara seperti sekarang. Selain tadi ada Nisa juga yang nemenin kamu. Kapan lagi kamu makan siang hari ini ditemenin ikan salindri asik dengan kembang campur sari.

Ini pukul 11.28 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemani bersama Nika dan Salindri ya, masih akan berlanjut temenin kamu juga bareng dengan deretan lagu-lagu campur sari. Dan nanti akan langsung ditemani bersama dengan Pak Sujedi. Jadi kirimin rekresan kamu, telepon ke nomor lain telepon kita ya, untuk ikut seru-seruan bareng di campur sari. Langsung saja akan kami hadirkan banyaknya lagu campur sari untuk kamu di Suara Budaya Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujadi dan juga rekan operator yang saat ini menemani kita semua dan untuk memberikan tembang-tembang campur sari unggulan kita kesempatan siang hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan nanti bisa kami yaitu di 0536323 5969. Dan tentunya kami ucapkan salam dumateng Pak Kapit di Kelambangan, Pak Jo di Ujung Tingang, Pak Deparman yang mungkin saat ini lagi di bersama keluarga, dan juga Pak Parju terus mendekat baribun, Pak Suyono, njih mugi semua tansa pinaringo sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Dan kami juga mengingatkan kepada masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya dan khususnya Kalimantan Palangkaraya, semoga anak-anak kecil ya jangan bermain di luar rumah karena memang Kota Cantik Pangai dan sekitarnya lagi diselimuti asap yang cukup tebal dan semoga tidak membawa dampak yang lebih dari kesehatan masyarakat kita. Semoga harapan kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang ganti judul Injim Niko Kutut Manggung. Mugio tembang meniko saketo kangge jampi saya utawi saketo injim meniko kangge auri-uri budaya bangsa kita, khususnya bangsa atau warga suku Jawa yang ada di Kalimantan Tengah. Monggo midhangetaken tembang kanthi judul Kutut.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil ngunjuk kopi manisnya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang masu jadi inji siang ugi dos bundi kabar paratosipun panjenengan. Kabar saya kemawon sehat walafiat. Amin semonten ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang aja lamis onje tembang menika kula kenten tumateng para kadang para kanca para pandemen campur sari dari Palangkaraya kang ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken sinambi napa kemawon kagem masuk jadi sugeng ngayuh tugas kemawon matur panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga salam buat Ibu Astuti, Mas Rudi, dan juga Mbak Asmawati ya. Pak Menboy, apa kabar? Semoga di kesempatan siang hari ini kabar baik semua, sehat semua, dan mudahan rezekinya juga dilancarkan. Amin. Dan untuk itu kami juga coba akan carikan tembang kanti judul Ojo Lamis. Tapi sebelumnya kami juga akan sapa dulu rekan-rekan sahabat kita yang sudah bergabung ya, seperti Raditya Ahmad Kosasi dan juga Talilita Taufi dan juga Epilisnas dan juga ada Raja di situ, ada siapa ini ya, Samuritri dan juga ada Miming, ada juga rekan sahabat kita yang lain tentunya Arya, Ari, terima kasih juga sudah bergabung, sudah bisa menikmati acara campur sari RRI. Kalau Mas Ari ini di mana ya? PCPR, tidak jauh dari kota tentunya. Dan juga rekan sahabat kita semua kan ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken, monggo menika tembang kanti judul Ojo Lamis.

0: Dan itulah tembang yang kami sajikan, dan untuk itu kami juga akan sapa dulu rekan sahabat kita semuanya ya. Seperti yang sudah kami sebut tadi, ini juga ada, saya dapat laporan katanya Pak Di request lagu Cocak Rowo. Terima kasih. Dan juga dari siapa ini? Rekan sahabat kita semua tentunya kami, sambil joget Pak D katanya, biar sedikit menghibur diri, dan semoga para pendengar kita juga bisa terhibur di rumah tentunya ya. Tentunya bersama keluarga mungkin bisa dinikmati lagu-lagu ini sambil makan siang, atau mungkin lagi bersama dengan keluarga tentunya, dan itulah harapan kita semua. Karena kita kurang pas atau kurang relevan kalau kita keluyuran di luar ya, karena memang saat ini asap lagi tebal dan juga kurang baik dalam untuk kesehatan kita semua tentunya. Lebih baik kita di rumah aja sambil mendengarkan RRI Palangkaraya, tentunya lagu Campur Sari. Dan untuk itu kami coba sapa dulu telepon berikut ini. Dari siapa, di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo Ibu Astuti nggih.
1: Nggih, kabaripun.
0: Nggih, kabaripun sae, sehat walafiat semanten ugi Ibu nggih. Nggih, monggo Ibu.
1: Ayun-ayun
0: nggih.
1: Sinten nang dateng sedaya panjenengan sakniki.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Astuti ya. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang kanci judul Cocak Rowo yang diminta saudara kita tadi. Semoga nanti bisa dinikmati sambil

goyang kaki. Kalau Anda bergoyang kaki, saya goyang tangan aja tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan semoga semua bisa terhibur di kesempatan siang hari ini. Langsung saja, ini tembang ganti judul Cocak Rowo.

Baik, itulah tadi teman-teman yang kami sajikan. Semoga saudara kita tadi sudah kami sajikan permintaannya, yaitu Cocak Rowo, dan semoga Anda bisa terhibur. Dan terima kasih juga Mbak Rus yang ada di mana nih ya, Salken dari Gundasari, Gebok, Kudus, Jawa Tengah ya. Semoga, oh, minta lagu apa ini? Request lagunya Semarang Tinggal Janji, matur suwun katanya. Nggih, matur suwun iki Mbak Rus. Ini tetangga ya, karena Kudus dengan Pati itu enggak jauh. Semoga kita tetap menjalin persahabatan, karena saya berkesan di daerah Kudus itu Pasar Kliwonnya. Semoga Mbak Rus nanti selalu mengenang pasar itu, karena itu grosir terbesar di daerah Semarang Utara, khususnya Kota Kudus. Terima kasih. Dan juga Kota Kretek tentunya ya. Dan juga terima kasih ini dari Rutik Dunia, Samarinda hadir, dan juga Romi Ardiansah. Oh, terima kasih sudah bergabung juga. Semuanya kami ucapkan. Siapa ini? Nova, oh, Arkan Nova. Nggih, Pak Luhut katanya. Ya, kumisnya yang sama, rezekinya yang beda tentunya. Dan enggak apa-apa, yang penting kita happy. Dan untuk itu kami juga akan nyajikan tembang yang diminta oleh, yaitu Ibu Astuti yang lewat lentil pun tadi. Semoga Ibu Astuti saat ini lagi sibuk ria ya, menyiapin makan siang keluarga, atau bahkan mungkin lagi nyantai ya, karena saat ini sudah pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Langsung saja, ini tembang ganti judul Ayun Ayun Gobyo. Monggo nikmati tembang.

0: Baik, itulah tadi tembang Semarang Ninggal Janji. Semoga para pendengar kita bisa menikmati, dan terkhusus buat Mbak Rus ya tadi yang ada di Kota Kudus tentunya. Dan untuk itu kami juga kembali akan menyajikan lagu yang terputus tadi, yaitu Ayun-Ayun yang diminta oleh Ibu Astuti tadi. Semoga tidak kecewa, tapi kekecewaan itu akan coba kami kembali. Tapi ada yang masuk, kami akan coba dulu siapa. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jih, apa kabar ini Mas Rudi CR ya?
1: Iya benar. Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat ya Mas ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo Mas.
1: Sambil makan
0: lah. Nah, belum makan?
1: Ini sambil makan ini.
0: Oh, sambil makan ya? Apa ini menu hari ini Mas?
1: Oh, menunya ada deh.
0: Ada deh rahasia. Yang penting nikmat ya. Apalagi kita temani dengan hadirnya tembang-tembang campur sari di siang hari ini ya Mas ya.
1: Tambah mantap,
0: tambah asik. Jangan lupa itu lombok jangan disikat itu, pedas. Monggo Mas.
1: Sewa koto ya.
0: Sewa koto,
1: biasa lah buat nih Bos Tuti. Buat Pak Minboy.
0: Amin Boying.
1: Buat Pak Sietno. Buatnya Bu Amor. Buatnya yang menyebut semuanya, semua pecinta terbesar aja semuanya ya. Selamat siang semuanya, selamat istirahat semuanya. Buat kawan-kawan semuanya, kita selalu berdoa dan mendoakannya kepada para pejuang-pejuang kahotlah kita ya, sedang berjibaku memadamkan api di mana-mana ini.
0: Di mana-mana, betul Mas.
1: Ya, kita doakan mereka berdoa selamat, sehat dan mudah melakukan pekerjaannya.
0: Amin.
1: Semoga biar cepat hujan ya, kami semuanya beras.
0: Amin.
1: Biar kota cantik kita kembali cantik lagi.
0: Oke.
1: Enggak buram seperti ini kan, buram kayak gitu.
0: Buram ya. Jadi makasih Mas Rudi ya.
1: Jadi makasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Rudi ya. Tembangnya Sewu Kuto, semoga para pendengar kita bisa menikmati, apalagi sudah terdengar Mas Rudi menikmati tembang campur sari dengan menikmati sajian di siang hari ini. Monggo, ini tembang yang diminta oleh Ibu Astuti tadi.

Begitulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga Ibu Astuti dan keluarga bisa menikmati apa yang telah kami sajikan. Dan untuk itu kami juga akan coba salam buat rekan sahabat kita. Tapi sebelumnya kami juga sudah nyiapin tembang ganti judul Selendang Sutro Kuning. Tapi sebelum itu kami juga akan nyiapin tembang yang diminta oleh Mas Diri tadi, yaitu Sewu Kuto. Tapi sebelumnya kami juga akan salam rekan sahabat kita semua yang saat ini lagi happy bersama keluarga. Kami ucapan sugeng siang, sugeng menikmati tembang-tembang campur sari RRI. Dan untuk itu kami juga salam dulu ini. Aku cah kerja katanya. Pak, mau ikut siaran monggo nggih. Mugia tansah pinarengo sehat walafiat. Dan juga rekan sahabat kita Mbak Mimin dan juga rekan yang lain tentunya akan diucapan sugeng siang, sugeng menikmati tembang-tembang campur sari dari Pro 4 Palangkaraya. Lan ugi salam buat rekan sahabat Pak Suyitno yang ada di kilometer 10 sana, kanti ucapan sugeng siang, sugeng midang taken, kados Pak Jangkung, terus munti kabare, moga kabar saya kemawon. Mas Heni yang ada di Tenggiling, dan juga Mama Heni ya, yang ada di Jalan Kalimantan, kanti ucapan sugeng siang, ugi langsung saja. Sebelum tembang Sewu Kuto, kami sudah nyiapin tembang Selendang Sutro Kuning. Dan lagu ini saya bingkiskan buat Pak Min Boy. Terus mundi kabare, mugi kabar, ugi sehat walafiat. Amin.

Baik, itulah tadi tembang yang diminta oleh Mas Rudi. Semoga Mas Rudi bisa terhibur sambil makan siang ya. Nambah Mas kalau makan ya. Karena memang asik didengar lagu-lagunya dan dinikmati, tapi juga mungkin barangkali ada pengalaman hidup yang tersirat di syair lagu tadi. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita semua, tentunya akan ucapan sugeng siang, sugeng ni dangetaken tembang-tembang campur sari. Tapi mbak boleh badi request lagu monggo silakan di 0536 3235 9669. Dan tadi juga ada permintaan, kami baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi, inji siang ugi, terus bundi kabar pawartosipun panjenengan, kabar sailan sehat walafiat. Mas mbok bilih wonten wekdal kula badhe nyuwun tembang Asmarandana. Onji tembang menika kula kinunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten Kalimantan Tengah lan ugi terkhusus Palangkaraya. Kain ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari RRI. Wabili sageta kangge jampi saya ing wekdal menika kagem Mas Sujadi. Sugeng tugas kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menika tembang Asmarandana mbang.

Begitulah tadi yang kami sajikan, dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita. Ini dari siapa ini? Oh, Net Kurni. Net Kurni, apa kabar? Semoga kabar baik. Ini teman lama kelihatannya ya. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat. Tapi ini ada permintaan, Pak, bila wonten wekdal kula badhe nyuwun tembang Mawar Biru. Oh nggih, tembang menika kula kinten-kinten dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi sugeng itu kagem mawon matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sujadi, sugeng siang Pak. Kulo Pak Jangkung, kulo badhe nyuwun gending ulur kambang. Salam katur rencang-rencang BBWSI tualan sugeng mi dangetaken matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sujadi katanya. Oh nggih, matur sembah nuwun sudah menyempatkan diri untuk bergabung dan rukesaku mugio tansah pinarang sehat bersama keluarga. Salam buat Bu Yuni dan juga rekan sahabat dan Bu Sri juga ya. Semuanya tentunya akan dapat selamat siang. Monggo midhangetaken tembang Mawar Biru.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan juga tidak terasa saat ini sudah pukul 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya sudah di penghujung acara dan saya yang bertugas sujadi mohon pamit. Kalau ada salah dan hilaf mohon dimaafkan dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Dan untuk itu salam berpisah dan ketemu lagi tentunya. Dan lagu berikut ini yaitu Ular Kambang yang diminta oleh Pak Jangkung ya. Semoga Pak Jangkung bisa menikmati di ujung acara Campur Sari RRI Perempat Palangkaraya.

Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Palangkaraya menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kepala Stasiun LPPR RI Palangkaraya mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh insan RRI untuk mengenang dan juga menghormati jasa para pahlawan bangsa. Peringatan HUT ke-81 RRI tidak hanya dimaknai sebagai perayaan perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tapi juga menjadi momen untuk merefleksikan kembali sejarah perjuangan bangsa. Sementara itu juga, Koordinator Pengelola Taman Makam Pahlawan Nuriyah mengatakan kunjungan ke makam dalam 2 bulan terakhir alami peningkatan karena bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Demikian berita Pahlawan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Sebelah 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Balik lagi nih bareng dengan Dani Saubabi ya. Nemenin kamu nih sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Gimana makan siangnya? Tadi udah ditemenin bareng-bareng campur sari gak tuh? Makan jadi semakin nikmat ya, karena bahunya makin goyang-goyang tuh sama campur sari tadi ya. Tadi juga udah nyapa-nyapa Kelapa Hari lewat sosial media kita. Ada di TikTok, ada di Instagram juga. Saat buka requestan juga. Nanti kita akan hadir lagi ya bareng dengan segmen requestan di pukul 15 waktu Indonesia Barat bareng dengan Badengkoy Dangdut adalah kita. Asik. Sekarang waktunya untuk kasih kamu informasi-informasi seru dari Nusantara kita, nemenin kamu juga bareng dengan fitur budaya yang nanti akan kita puterin untuk kamu. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Hai hai, suara budaya Palangkaraya masih nemenin kamu di siang hari ini ya. Tentunya masih akan ada informasi lainnya juga untuk kamu di siang hari ini. Ayo ngaku, siapa yang belakangan ini lagi suka banget ngeliatin sosial media kita yang dimana Indonesia lagi naik-naik banget karena kembali membanggakan wakil Indonesia kita Audrey Bianca Kalista yang sudah sukses memukau panggung Miss World di tahun 2026 di Vietnam lewat magisnya tari jatil kuda lumping. Tampil di sesi Dance of the World, Indonesia diwakilkan oleh Audrey membawa pesona budaya Nusantara dalam balutan kostum batik elegan karya desainer asal Bali Gede Yudi. Audrey juga berhasil meraih Miss World Multimedia World Asia dan juga Oceania yang serta mengamankan langkah Indonesia ke jajaran top 40 Miss World di tahun 2026. Kita berdoa dan kita dukung sama-sama. Semoga ada cahaya atau bahkan ada kesempatan Indonesia untuk melanjut ke babak selanjutnya. And now saatnya nemenin kamu bareng dengan feature budaya ya, menemani siang hari ini sembari kamu bersantai atau bahkan melanjutkan aktivitas kamu. Kali ini kita akan ditemani feature budaya dengan judul Batang Garing.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kebilan bawa babaner gerantung, batala juk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekian bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, saja untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itulah suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang magis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingkang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingkang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Ya Klobari Berita Bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat dari Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangkaraya kembali mengukirkan prestasi di tingkat regional. Kali ini Pemko Palangkaraya sukses memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan yang digelar di Platinum Hotel dan Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi atas berbagai capaian dalam penyelenggaraan pemerintah dan juga pelayanan publik di wilayah Kalimantan. Dalam ajang ini, Kota Palangkaraya berhasil meraih terbaik TIKA tingkat kota kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan terbaik TIKA tingkat kota kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Mewakili Wali Kota Palangkaraya, Wakil Wali Kota Bapak Ahmad Jaini menerima langsung penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Mendagri. Menanggapi raihan tersebut, Ahmad Jaini menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Demikian berita Bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. So hai Kloba Hari masih nemenin kamu ya di pukul 14 waktu Indonesia Barat bareng dengan Anissa Ubabi. Hai hai hai. Hari Minggu mah kalau di diemin kita nyelengah udah makin diem-diem, harinya udah makin sore aja nih, makin gak sadar nih kita ya. Tapi kamu tahu gak sih, Indonesia belakangan ini tuh lagi rame banget. Bukan hanya sekedar kehidupan kita yang funny, yang lucu, tapi emang Indonesia tuh sekarang lagi tren banget untuk generasi-generasi yang memang lagi buka jalan atau bahkan memang tertarik ke dunia industri kreatif. Asik! Kamu pasti udah pernah dengar tentang stand up comedian, yang dimana ini tuh lahir dari tangan komedi di Indonesia. Yap, salah satunya ada founder adalah Raditya Dika. Raditya Dika berhasil membawa sebuah stand up komedi ini bisa dikenal bukan hanya sekedar di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ya di mana ini tuh adalah seni termasuk seniman sebenarnya ya. Seni bercanda yang dimana dilakukan di industri kreatif dari panggung open mic. Sebutannya adalah komika. Para komika ini tuh tumbuh jadi penulis, sutradara, podcaster, sampai kreator konten lainnya juga. Nah, komedi tidak hanya berhenti sebagai hiburan saja, tapi juga cara bercerita, ada penyampaian kritik yang sangat dekat bareng dengan isu sosial masyarakat saat ini gitu ya. Tapi dibalut bersama dengan candaan yang akhirnya bisa diterima oleh semua kalangan dan juga sebagian mewakilkan kita semua gitu ya. So kira-kira kalau kamu pernah dengar seputar stand up ini juga, karena kalau kita ngelihat sih kayaknya gampang, ternyata ini tuh challenging dan punya teknik-tekniknya sendiri. Makanya banyak banget teman-teman komika tuh bahkan ada yang ikut sekolah atau bahkan kelas dalam menampilkan sebuah stand up komedi ini. Yes, semua pasti punya tantangannya gitu ya. Tapi ngomongin stand up komedian, ada gak nih yang paling kamu suka dari semua komika yang ada di Indonesia? I'll go first, Nisa dulu. Nisa suka banget sama Raditya Dika. Entah kenapa, bukan karena dia founder, tapi memang menurut Nisa nih lucu dan seru banget. Yang kedua ada Teguh, ada Pras Teguh. Ini seru juga sih. Ya ini memang lebih dekatnya bareng dengan Gen Z-Gen Z kita. Hai Gen Z, kira-kira stand up komedian apa yang paling favorit punya kamu nih? Stay tune bareng kita ya. Kirim favorit stand up kamu ke WhatsApp kita, nanti kita akan bahas sama-sama di 0536323596 atau di WhatsApp kita di 0811520133.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
2: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih bareng dengan Danisa Ubabi di siang hari ini tentunya ya. Ada hal membanggakan dari Tulungagung, sebuah kelompok anak muda yang bernama Akobin atau Ekobin berhasil meraih juara 1 dalam ajang Malam Projection Mapping Competition Southeast Asia yang merupakan bagian dari rangkaian Singapura Naik Festival di tahun 2026 ini. Dianggotakan oleh Anggara Vino, kemudian ada Baca Sultan, ada Ridwan yang juga menjadi tim Ekobin yang tergabung dalam kolektif seni budaya multidisiplin Gulung Tukar ini berhasil menyingkirkan berbagai kreator berbakat dari penjuru Asia Tenggara lewat sebuah karya memukau bertajuk Lintang Kartika. Karya ini menjadi salah satu dari 18 finalis yang ditampilkan melalui proyeksi cahaya di bagian depan gedung bersejarah di Ketai, Singapura. Dan tentunya tim ini berhasil meraih juara satu dalam ajang Malam Projection Mapping Competition Southeast Asia. Luar biasa sekali, dan tentunya kita semua bangga bersama dengan teman-teman dari Ekobin yang sudah mewakilkan Indonesia dan berhasil meraih pencapaian yang begitu luar biasa. Dengan ini juga saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu setelah menemani tadi ya dari pukul 10 pagi seru-seruan bareng dengan Dunia Anak Ceria sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat ini juga. So jangan bersedih, setelah ini akan ada Kak Sunetah yang akan menemani kamu untuk seru-seruan bareng di Badengkoy. Dangdut adalah kita, jadi siapin dari sekarang lagu requestan kamu sebelum nanti gak kebagian slotnya. Siapa tahu nanti ya ada lagu favorit kamu yang juga terputarkan. Jadi stay tune bareng kita in Suara Budaya Palangkaraya.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan.

讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pulau Mari, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di wilayah Desa Marang, Jalan Cilikriwut, kilometer 23, Kota Palangkaraya. Angin kencang menjadi penyebab api yang sebelumnya sudah dipadamkan kembali muncul. Irjen Pol Iwan menegaskan bahwa saat ini tim Satgas Karhutla dan TNI Polri bersama instansi terkait dan para relawan telah bekerja siang malam, pantang mundur sebelum padam. Malam hari, Bapak Gubernur juga hadir dengan pihaknya bersama-sama dengan Satgas BPBD, Kementerian Kehutanan, Menggalakni TNI Polri semua. Bersama-sama berupaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Untuk mempercepat pemadaman, malam ini disepakati akan dioptimalkan pembuatan sumur-sumur bor sepanjang hampir 3 km sebagai sumber air, dan selain itu, jika visibility besok bagus, akan dilakukan waterbombing dari udara. Demikian saya Seneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula pari, tapi selamat lingkungan latai salam sehujud kerende melempang adil katalino bacu ramin kasaruga basengat kaju bata Arus. Selamat sore Klub Hari. Selamat menikmati Minggu bersama Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Jadi sore hari ini suasananya mungkin terasa sedikit berbeda di tengah kabut asap yang masih menyelimuti beberapa wilayah ya. Kita tetap berusaha menjalani hari dengan tenang dan tentunya tetap menjaga kesehatan Klub Hari. Buat hari yang sore ini masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa perhatikan kondisi udara ya. Kalau memang tidak perlu atau terlalu penting begitu, mungkin aktivitas di luar bisa dikurangi dulu ya. Dan kalau harus keluar, pastikan perlindungan diri tetap diperhatikan Klub Hari. Sementara buat Klub Hari yang sedang berada di rumah nih ya, ini adalah waktunya santai, bisa sambil ngopi, kumpul bersama keluarga atau sekedar rebahan gitu ya, ditemani radio kesayangannya gitu ya. Yang jelas ya, jangan biarkan kondisi kabut asap membuat semangat Minggu Klub Hari ikut redup ya. Kita tetap bisa menikmati sore dengan musik, informasi dan juga obrolan ringan yang menemani sampai menjelang malam ya. Saya Sunita Mantike, hadir menemani Klub Hari di sore hari Minggu ini. Dengan bersama kita ya, kurang lebih 5 jam ke depan artinya hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti ya. Oke, sesaat lagi akan hadir program Badengko ini ya. Kami undang kebersamaan Klub Hari yang ingin bergabung bersama kami juga boleh. Nanti kita buka line telepon dan juga WhatsApp dan juga live TikTok ya. TikToknya Prompat RRI Palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, untuk Anda Klub Hari, langsung saja kami hadirkan rangkaian informasi pertama kita ya, hiburan tentunya dengan program Badengkoy spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia berikut ini.
3: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Klub Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: Oke, kulo pahari, tapi sama tengenah teh saun sujud karena melempang. Adil kata lino bacuramin kasaruga, buat sengat kajubata, arus. Yang pastinya selamat sore, ya. Senang sekali saya Seneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas sore Anda nih ya di program Badengko ya, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Ya, selama kurang lebih 2 jam ke depan ya di sesi pertama ini, kami akan buka line telepon untuk Kelapa Hari di 0536323569 atau di WhatsApp kami 0811520133. Ya, silahkan untuk Kelapa Hari yang pastinya di sore hari ini saya Suneta Mantike menemani aktivitas Anda ya, menemani yang pastinya untuk Kelapa Hari yang sedang bersantai ya bersama keluarga yang mendengarkan lagu-lagu dangdut Indonesia. Ya, boleh banget ya. Oke, di sore hari ini masih kami tunggu ya kebersamaan. Kita juga sudah live TikTok nih ya di sore hari ini. Silahkan kelopar yang punya akun TikTok boleh dibuka tuh ya. Boleh gabung di sana di kolom komentar, mau request lagu apa yang pastinya, dari mana dulu gitu ya. Kasih tahu namanya siapa, terus asalnya dari mana, mau request lagu apa, dengan judul apa ya. Dan juga yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon, nampaknya sudah ada yang masuk nih ya. Penelpon pertama kita langsung saja kita buka nih ya. Terima. Halo, selamat sore Mbak Dengkoy.
1: Selamat sore Mbak Seneta.
0: Oke, selamat sore juga Tajudin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Meskipun panas ya.
0: Panas.
1: Ya panas.
0: Silakan.
1: Mbak Seneta gimana kabarnya?
0: Oh, saya kabarnya sedikit ini ya, hidung agak mampet gitu ya karena menghirup udara asap di luar.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, lagunya dipilihin aja ya sama Mbak Seneta.
0: Siap.
1: Salamnya buat semuanya aja. Ayo yang apa kalau Pak Hari yang mau gabung apa? Telepon kemarin tuh sama Cecilia terkunci teleponnya nih.
0: Oh, terkunci.
1: Jadi enggak, ya terkunci sama Lintang juga gitu. Kalau sama Mbak Seneta udah pasti terbuka ya teleponnya.
0: Kenapa
1: gitu
0: ya?
1: Atau kenapa? Penyiar lain tuh.
0: Oke. Okay. Siap-siap besok kita cek ya sama ya operatornya kenapa bisa begitu. Makasih ya, informasinya ya Tajudin.
1: Iya, jadi kadang bukan enggak ada yang mau telepon ya karena teleponnya enggak terbuka, dikunci gitu. Mungkin yang udah mau gabung kayak mikirnya kayak sama aja gitu, padahal harus coba terus. Ya tapi kalau sama Mbak Seneta kayaknya pasti terbuka terus sih. Makanya
0: aman aja ya. Nggak tahu tiba-tiba. Iya.
1: Nggak pernah kekunci, maka kan aku gabung sama Seneta gabung terus. Kalaupun aku nggak gabung, mungkin memang nggak gabung pada waktu itu.
0: Iya gitu. Lagi sibuk aja ya.
1: Ya, selalu terbuka teleponnya, nggak pernah terkunci. Mungkin yang bermasalah itu pernah di WhatsApp, bukan buat telepon ini kan. Kayak ada suaranya gitu. Jadi buat Mbak Senetanya, selamat bertugas, juga kesehatan, makasih dan selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga Tajudin sudah bergabung nih ya melalui line telepon di 0536323599. Yang pastinya terima kasih informasinya, itu sangat membantu banget ya untuk Kelapa Hari yang memang monitor sharing kita. Jadi kita harapkan juga kalau ada sesuatu memang yang terkendala apa gitu boleh kasih tahu kita ya. Nanti kita komunikasikan dengan pihak operator nih kenapa bisa terkunci seperti itu ya. Wah, ada yang beres nih. Awasinya, terima kasih informasinya ya.

Oke, kita cariin dulu lagunya apa nih ya yang enak didengar sore-sore gini sambil beraktivitas ataupun santai-santai di rumah gitu ya. Kelopak hari yang pastinya untuk Tajudin yang binahasa sana. Semoga terhibur ya. Oke, kita hadirkan Setangkai Bunga Padi aja nih yang versi DJ Remix. Remix gitu ya, DJ Remix. DJ Gayo ya. Biar menghibur Tajudin dan pendengar semua di sore hari ini sebagai tembang pembuka kita ya. Semoga saja segala aktivitas berjalan lancar ya. Oke, ini dia lagunya.

0: Oke, kula Pak Hari balik lagi sunetan ya di program Badengkoy spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Yang pastinya di program Badengkoy ya sudah satu lagu kita hadirkan ya, Setangkai Bunga Padi untuk Anda versi DJ Gayo ya. Semoga terhibur sebagai tembang pembuka kebersamaan kita di program Badengkoy ini. Untuk kula Pak Hari yang pengen gabung, pengen ikutan boleh banget nih ya di line telepon di atas nih. Mana nih. Ini. Oke. Di line telepon 0536323599 atau di WhatsApp 0811520133 atau mau langsung gabung di kolom komentar di live TikTok kita ini. Nampaknya sudah ada yang bergabung nih ya, kula Pak Hari. Oke, langsung saja kita bacakan di sore hari ini nih ya. Ada siapa nih yang udah gabung? Ada Ujang Fadil, selamat sore Ujang Fadil dari Sukabumi Jawa Barat ya. Selamat sore Kak, selamat sore juga ya untuk kamu. Ayo dong request lagu cepetan buruan, tapi nggak apa-apa nih santai aja, masih baru mulai gitu ya di sesi yang pertama. Ya silakan Ujang Fadil dari Jawa Barat nih untuk kula Paris semua ya. Silakan mau request lagu apa, penyanyinya siapa ya. Selanjutnya ada Mar, siapa nih Mar nih? Selamat sore Kak, di Palangkaraya asap udah reda ya Kakak, di Tangerang lagi hujan abu vulkanik Krakatau. Iya bener ya, lagi apa ya Krakatau, anak Gunung Krakatau itu sedang erupsi ya kabarnya. Waduh, kasihan juga kita nih ya, terlalu banyak bencana dan berbagai macam bencana di Indonesia. Semoga cepat pulih kembali gitu ya. Oke, Mar di mana nih, di Tangerang ya? Kalau asap di sini masih belum reda, Mar. Iya, karena apa ya biasanya kalau belum turun hujan nggak bakalan reda di sini asapnya. Tunggu hujan turun atau musim hujan ya, setelah musim kemarau baru musim hujan, baru agak sedikit mereda gitu ya. Kita harus bertahan dengan kondisi yang seperti ini ya. Oke, silakan Mar, kamu mau request lagu apa? Boleh banget di sore hari ini, Mar. Sudah ada yang bergabung nih ya, pendengar kita dari Kalimantan Barat adalah News nih ya, melalui WhatsApp ya di 0811520133. Boleh banget kita terima aja dulu ya. Halo, selamat sore Badengkoy. Oh, belum kita terima dulu ya. Oke, halo selamat sore Badengkoy.
1: Adalah kita Badengkoy Mbak Seneta.
0: Iya.
1: Ini cuaca nih, kabut berasapnya masih melanda.
0: Masih melanda juga ya. Sama dong.
1: Iya,
0: ya Palangkaraya, Kalimantan Barat.
1: Iya. Oh, Mbak Sani mau nanya, saya lupa-lupa saya mau nanya.
0: Apa? Nih. Mau tanya apa kamu Lenius?
1: Pro 4 Palangkaraya itu ada enggak sih acara berkuesan lagu-lagu daerah gitu? Acara berkuesan gitu Mbak, selain Pro Dangdut.
0: Belum ada sih ya, tapi kita mau coba buka programnya. Kamu mau request apa? Lagu apa? Daerah apa?
1: Ya, bermacam genre apa? Kalau yang ragam budaya sih saya banyak sih, karena gini Mbak, lagu-lagu daerah ini kan biar kita mengenal dengan lagu-lagu daerah di seluruh Indonesia begitu, pakai secara berkuesan. Nanti kalau seandainya Pro 4 Palangkaraya itu aja berkuesan, nah saya pasti berkuesan tuh, bisa di malam, bisa siang, bisa sore begitu kan. Hanya karena kalau hanya produk aja mungkin lagu-lagu lalu tidak kita kenalkan dengan pendengar kita, nanti kapan beranak cucu kita.
0: Betul.
1: Gitu,
0: harusnya ada ya. Kira-kira cocoknya
1: ya, ada.
0: Mas Bang Lanius, kira-kira di jam berapa nih enaknya kalau kita mau buka
1: kalau
0: program?
1: Bisa sih, kalau bisa sih supaya tidak bertabrakan dengan acara Melodi Mumuri ya. Bisa sih jam 8 malam kah atau jam 9 malam kah?
0: Jam 9 ya.
1: Jam 1 jam
0: jam 9 yang pastinya. Kalau Melodi Mumuri jam berapa tuh di Pro 1?
1: Kalau di Sanggo itu jam 9 kalau enggak salah ya.
0: Sama,
1: jam 9
0: berarti, ya.
1: Pukul 21.40 kah berapa gitu. Kadang-kadang sama monitor tuh udah jam 10 baru monitor kadang-kadang, tapi biasa pernah saya dengar tuh jam pukul 21.40 biasanya udah dengan 21.30 kan 21.20 menit pernah terima telepon biasanya.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Atau atau kita coba di jam 4 sore setelah program.
1: Boleh.
0: Nah, kan setelah dangdut. Nah, jadi Badengkoy, Badengkoy kita hadirkan 1 jam. Jadi 1 jamnya lagi kita hadirkan untuk request lagu daerah Nusantara.
1: Okay? Itu saya suka. Karena gini, karena itu saya boleh juga setuju juga. Mm-mm. Tapi biasanya yang ngatur ini siapa Mbak? Yang biasa buat program kayak gini biasanya?
0: Saya juga boleh ngatur.
1: Oh begitu. Oh boleh.
0: Makanya saya minta sarannya tadi ya dari pendengar.
1: Kalau bisa jam 4 juga sore. Tapi kalau biasa pro dangdut kan 2 jam ya biasanya jam. Kalau di kita kan, kalau di barat biasa kan, barat lagi. Kalau biasa kan kalau kita pro dangdut kan pukul 13.30 adanya kan. Ini contohnya ya kan. Mm-hmm. Sampai jam 3, jam 5 sore. Nah, kalau bisa sih kalau acara ragam budaya sih di 2 jam juga sama dengan pro dangdut gitu maksud saya sih. Mm-hmm. Misalnya jam 8 malam kah, sampai jam 9 lah
0: begitu. Oh gitu.
1: Jam
0: 8. Maunya malam gitu ya.
1: Juga.
0: Oke, bisa nanti malam, oke, kita terima dulu masukannya ya. Nanti kita diskusikan dulu bersama teman-teman perencanaan ya. Oke, di jam-jam dan itu.
1: Dan gini juga bisa mengenal lagu ini kan banyak Mbak, lagu-lagu daerah nih Mbak. Genrenya ini banyak. Ada betul. Yang pakai alat tradisional, ada yang lagu daerah, ada yang rock tuh ada juga lagu-lagu daerah yang rock metal, pun ada rock slow rock. Ya, kita hadirkan semua, harus netral kan. Karena lagu daerah ini bermacam, ada yang musik tradisional yang kayak gending, Jawa gitu kan, ada yang pakai remix, ada yang dangdut, ada yang pop. Jadi lengkap, harus netral. Jadi lagunya asalkan lagu itu sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan norma-norma yang positif. Jangan lagu-lagu yang enggak. Ada juga Mbak lagu-lagu daerah yang lagu-lagu yang menjolok tuh, ada juga lagu yang pantas dengar tuh, ada juga lagu-lagu arara yang seksual-seksual tuh jangan sampai. Ada juga lagu daerah tuh. Ini untuk masukan saya nanti lagu daerah lengkap yang netral, ada yang dangdut, ada yang pop, ada yang rock. Jadi tergantung dari yang pendengar lah yang berquest lagu seperti apa kesukaannya apa begitu.
0: Betul.
1: Saya pingin Mbak Perempat Palangkaraya nih. Dari kemarin saya ingin menanyakan, kadang lupa udah gabung lupa apa.
0: Gak apa-apa, Mas Lesis banyak kerjaan jadi akhirnya lupa. Pas ketemu ngobrol tiba-tiba lain yang diobrolin gitu.
1: jadi saya serahkan pada Mbak Soneta lah ya. Itu okay, bagus, saya setuju dengan lagu-lagu daerah nih, penting bisa dengan lagu-lagu daerah di Indonesia, seluruh Indonesia, lagu Jawa, Melayu, tergantung musiknya. Karena juga lagu-lagu daerah nih banyak genre Mbak. Ada yang rock, ada yang pertama dangdut, pop, remix, terus melalui tradisional, bisa yang apa yang pakai sampai gitu.
0: Iya.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Silakan mau request lagu.
1: Romai Rama judulnya musik.
0: Musik.
1: Dari Romai Rama ya.
0: Oke, judulnya musik.
1: Romai Rama. Oke, salamnya kita rangkul aja buat Mbak Soneta. Soal Mbak Soneta ya, maaf kelamaan ngomong nih.
0: Aman.
1: Kayak memberi saran, sorry sih ya Pak, memberi saran aja Mbak ya. Ayo Mbak, selamat sore. Produk adalah kita, Badengkoy.
0: Terima kasih Badengkoy juga untuk kamu ya. Kulumari, satu penelpon sudah bergabung nih ya. Oke, kita terima kembali di belakangnya Mas Lenius dari Kalimantan Barat. Ini ada Nasterun nih ya untuk Anda, Kulapahari. Halo, selamat sore Badengkoy.
2: Dan dokter kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Nasrun silahkan dari Kutai Kartanegara ya.
2: Sulawesi Tengah Mbak.
0: Oh iya, Sulawesi Tengah, salah saya berarti. Oh iya benar. Maaf ya Pak ya. Ada Nasrun di Sulteng.
2: Iya, aku asik aku dengar tadi ada Bapak siapa tadi itu untuk kepala pelaku daerah ya. Agar berat Nusantara ya. Alhamdulillah bisa, mudah-mudahan tercapai ya di RRI Palangkaraya.
0: Oke, kalau Pak Nasrun semua. Kalau Pak Nasrun pengennya di jam sore apa di jam malam tuh enaknya? Bergabung ketika kita udah selesai beraktivitas, sedang bersirat.
2: Kan, namanya kita pendengar Mbak ya, PNC ini kan pokoknya sesuai lah programnya RRI kan. Betul. Malam ke sore ke enggak ya masalah, yang penting kan bisa laksanakan semua. Palu kan bagi kau, Palu kan malam.
0: Oke, malam berarti ya.
2: Pura empatnya Palu lagu-lagu daerah, malam dia, malam jam.
0: Oke, siap.
2: Wah, kolenya. Iya, semua lagu-lagu daerah, kayak penting lagu daerah kan perlu lompatkan ke lagu daerah ya. Alhamdulillah bisa anu ya. bisa apa namanya melaksanakan ya.
0: Semoga
2: ya, supaya kan ya? Iya semoga ya.
0: Aspirasi
2: ya,
0: dari pendengar nih.
2: Iya. Oke deh, lagunya apa saja? Kumbang-kumbang di taman, Mbak.
0: Kumbang-kumbang Adi Irma. Oke, kirim salamnya.
2: Iya, ya pertama-tama Mbak lagi nyari sama tugas. Selalu bersama kolega Irma. Semua krunya di pelanggar lepas tugas. Selamat sore, selamat nyelitasnya. Saya selalu, salam sehat untuk semuanya.
0: Iya, terima kasih.
2: Yang sudah berusaha selang kompak. Semuanya lah, tampil kocok ya. Salam jabat di hati. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, selamat sore juga untuk Pak Nasrin sudah bergabung nih, jadi Sulawesi Tengah ya. Di belakang Pak Nasrun ada yang bergabung kembali di line telepon, kita terima dulu ya. Halo, selamat sore Pak Dengkoy.
3: Selamat sore ya Pak Dengkoy. Udah, assalamualaikum Mbak Sanita.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Ini yang baru di Kutai Kartanegara, Abdurrahim.
0: Abdurrahim. Iya, ini ya. Baru dari Kutai Kartanegara.
3: Iya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara.
0: Iya. Abdurrahim, aku pikir tadi Abdurrahim yang di Kutai, ternyata Pak Nasrun ini di Sulteng.
3: Yang di Perhimpunan Sulawesi Tengah itu.
0: Silakan Pak Abdurrahim.
3: Kalau saya itu senang juga itu kalau ada lagu-lagu daerah. Pada umumnya itu kalau lagu-lagu daerah di area yang lain ya malam.
0: Malam.
3: Jamnya.
0: Jam berapa?
3: Ya. Ya sering jam 9 itu.
0: Oke. Kalau mereka jam 9, kita di sebelum jam 9 aja biar enggak nabrak ya, Pak ya. Jadi Bapak ya, bisa ikut.
3: Di daerah yang lain seperti di Perompak Kendari itu jam malam jam 9 itu.
0: Berarti kita buka jam 9 juga berarti ya. Enggak apa-apa ya.
3: Ya jam 9 malam, jam 21 malam kita.
0: Boleh. Jadi jangan tidur dulu ya, Pak.
3: Yang lain yang saya masuk. seperti itu kan ya. Kalau saya kan Bugis. Ya, Bugis, lagu orang Bugis. Jadi kalau lagu Bugis ya saya pasang.
0: Misalnya.
3: Misalnya ya, judul lagunya Oni Mano, penyanyinya. Penyanyinya Ama Amiruddin, contoh lagunya, yeah, itu atau isi lagunya.

0: Itu contoh isi lagunya ya.
1: Iya, siap-siap. Unik sekali.
0: Kalau
1: ya.
0: Lagu Dandi yang pesan ini, mm-hmm. Kata Pujangga. Mm-hmm. Kata Pujangga, penyanyinya Roma Irama.
1: Roma Irama, kata Pujangga. Yeah. Oke, okay. Kirim yeah. Salamnya.
0: Ya, kirim salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya di Bumi Tambumbungan. Antara lain ya, ada tadi Pak Nasrun di Parigi Moton, Sulawesi Tengah. Mm-mm. Ada Pak Nanang Banjar. Kemudian ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Mm-mm. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya dimanapun berada. Di sapa semua tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Sunita. Mm-mm. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat sore. Halo Pak Hari, sudah ada 3 penelpon pendengar yang sudah bergabung nih ya. 3 buah lagu sudah kita siapkan. Tahan dulu yang ingin bergabung melalui line telepon dan juga di live TikTok ya, nanti kita bacakan di kolom komentar. Sabar dulu ya, di boleh aja langsung kirim salam aja untuk siapa-siapa, nanti kita bacakan ya setelah 3 lagu berikut ini. Pokoknya jangan kemana-mana untuk Pak Hari yang udah gabung di live TikTok juga ya. Dan di line telepon, tahan dulu ya. Kita hadirkan 3 buah lagu berturut-turut berikut ini untuk Anda. Ada Roma Irama ya, dengan musik ya untuk Anda. Lanjutkan Kumbang-Kumbang bersama Di Irma, dan Roma Irama kembali kata Pujangga untuk Anda berikut ini ya. Langsung saja, jangan kemana-mana ya. Setelah 3 lagu berikut ini kita akan kembali buka line telepon untuk Anda ya. Ini dia lagunya spesial.

Oke, kula apa hari? Kembali lagi kita di program Badengko ya, request lagu-lagu dangdut Indonesia. Mohon Bapak ngerti ya, karena di sore hari ini sepertinya sinyal kita kurang bagus sih ya, ceket-ceket gitu ya. Oke, mungkin terdampak asap juga di ini juga. Saya di live TikToknya juga agak terlihat slow motion gitu ya. Mohon maaf sekali ya, kalau hari apa sihnya di sore hari ini kita maksimalkan untuk bisa bergabung di live TikToknya. Kita baca dulu nih yang di live TikTok ya. Kalau hari ini udah banyak banget yang gabung, yang pastinya silakan di tap-tap dulu ya, kalau hari. Yeah. Oke, kita lanjut bacakan nih dari Mar ya. Oke, selamat sore Kak. Di Palangkaraya asapnya udah reda ya. Oh, ini udah kita baca tadi ya, di Tangerang tadi lagi hujan abu vulkanik Krakatau. Wow. Kita berdoa aja ya Kakak, berdoa yang terbaik aja, semoga cepat pulih dan cepat kembali kondusif gitu ya. Dan asap pun juga segera mereda. Oke. Okay. Merukis lagunya Keranda Cinta Kak gitu ya buat teman-teman Alhuda 88. Oke, okay, terima kasih ya wasnya untuk Mar yang ada di Tangerang nih ya. Untuk teman-temannya yang ada di Alhuda 88 ya, semoga terhibur dengan Keranda Cintanya. Lagunya udah kita siapin ya, Keranda Cintanya. Oke. Okay. Di sore hari ini. Oke, okay, pastinya ditunggu aja dulu ya.

Oke, kalau Pak Hari, keren dan cintanya kita sudah siapkan ya. Yang pasti kita bacakan dulu yang udah gabung di kolom komentar ya. Dari Ujang Fadil lagi nih, Kak, request pria idaman sama Kak Sukabumi juga kena abu vulkanik. Wah, kena ya? Waduh, sian banget ya di sana ya, abu vulkanik. Lebih parah dari kabut asap nih kayaknya ya. Kalau vulkanik ini ali sama aja deh ya, mengganggu kesehatan. Abu vulkanik Gunung Krakatau. Oke, Ujang Fadil, sepertinya lagu kamu Pria Idaman kita hadirkan di sesi yang kedua ya, nanti setelah kita baca berita mahal di pukul 16 ya. Pokoknya kamu tunggu aja lagunya ya. Karena kurang

lebih 6 menit nih ya. Wiyono Yono, assalamualaikum Mbak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Wiyono di mana nih posisinya sekarang? Boleh tahu? Silakan kalau mau request lagu di sesi yang kedua masih sempat ya, masih bisa gitu ya. Kita masih buka di sesi yang kedua. Ada siapa nih lagi? Dek, Dek nih siapa ya? Dek di mana nih kamu, Dek? Ai Zuneta narek kabar, kabar bahalap tuh. Dek eweh tuh, yuk eweh aramikau lengkap-lengkap ih meleku hekam. Iki tege Sunda ulu kawalan yo. Bos Sukari, assalamualaikum, sore teteh cantik. Wow, makasih ya. Gimana kabarnya, sehat ya? Ini dari Citando, daerah Maling Pink. Di mana Maling Pink ini? Citando, Maling Pink di mana nih? Termasuk provinsi apa gitu ya? Atau kabupaten mana gitu ya. Teteh mau request lagu Janur Kuning. Spesialnya buat Neng Siska di Munjul. Di mana ini Munjul nih? Oke, awasinya boleh banget ya, tapi di sesi kedua ya. Sesi kedua kita hadirkan ya selebriti mahalau ya. Boleh mau titip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Di mana ini? Oke, teteh cantik, semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang, amin amin sahih astungkara dan sekeluarga. Oke, Citado, nyimak terus nih sambil mungkusan kerupuk 2 RT-an gitu ya di rumah bosku. Wow, selamat beraktivitas ya, semoga lancar gitu ya di Pasar Kereta Harja. Teteh mau di sapa dong Bos Sukari gitu ya dari Citado daerah Maling Pink, Lebak, Banten. Oh, ternyata di Banten ya. Oke, siap-siap. Citando, nyimak terus ya sambil mengusin kerumpuk gitu ya. Siap. Semoga terhibur ya, Citando. Daerah Maling Pink, Lebak, Banten, Jawa Barat. Iya. Kang Mulyadi. Siapa sih gubernurnya? Yang terkenal itu. Oke, siap-siap. Lagunya di sesi yang kedua ya kita hadirkan. Mohon maaf karena enggak sempat, di sesi pertama sudah kita siapin lagu dari ini nih ya. Yang pastinya Keranda Cinta kita hadirkan ya untuk Kulapa Hari di sore hari ini. Oke, langsung saja kita hadirkan ya. Karena kurang lebih 3 menit lagi ke depan dan kita akan hadirkan berita mahalau. Di sesi kedua kita akan buka kembali setelah berita mahalau kita hadirkan ya. Oke, selanjutnya berikut ini akan hadir Keranda Cinta ya dari Nur Halimah ya, pastinya untuk Anda Kulapa Hari di sore hari ini ya. Langsung saja kita hadirkan. Ini dia lagunya, spesial banget. Mohon maaf ya kalau ada sedikit ceket-ceket gitu ya. Ini dia lagunya.

Kulopari Alfamart membagikan masker dan vitamin kepada pengendara serta masyarakat yang beraktivitas pada kegiatan Car Free Day atau CFD di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak kabut asap. Ratusan masker dan vitamin dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Kegiatan tersebut menyasar warga yang berpotensi terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Deputi Brands Manager Alfamart Banjarmasin Dedang Budi Maulana mengatakan, pembagian masker dan vitamin merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Selain membagikan masker dan vitamin, Alfamart juga sebelumnya menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak kabut asap melalui posko Karhutla Petuk Katimpun. Bantuan tersebut berupa makanan siap saji dan air mineral yang diserahkan melalui posko untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga yang harus mengungsi akibat kondisi kabut asap. Alfamart berharap dukungan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Perusahaan juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, khususnya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengikuti arahan pemerintah dan instansi terkait selama kondisi kabut asap terjadi. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Oke, kalau mari balik lagi Sunetime nih ya di program Badanku Spesial Lagu-lagu Dangdut Indonesia. Ya di sesi yang kedua nih ya. Oke, kita buka line telepon 0536323569 atau di WhatsApp nih ya di 0811520133 ya. Oke, sudah ada yang bergabung kembali di line telepon nih ya. Kita terima dulu di line telepon 0536323569. Halo, selamat sore, Badengkoy.
1: Selamat sore, Badengkoy Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bung Sony ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, silahkan seputaran staji. Request lagu apa nih?
1: EP Temal aja, Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Majalah, Mbak Natala. Selamat bertugas, salam sehat. Semoga kabut asap dan cepat berlalu. Terima kasih Mbak Nata.
0: Okay.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga. Itu tadi ya Bung Sony yang sudah bergabung melalui line telepon ya. Oke, mohon maaf sekali nih di live TikTok kita sepertinya kameranya kita tutup aja dulu ya karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, maksudnya masih bisa kita hadirkan nih ya untuk beberapa hari. Dengar suara doang ya. Enggak apa-apa. Oke, kita baca kembali nih. Bos Sukari tadi siapa tadi ya? Kita buka lagi nih. Bos Sukari tadi siapa nih yang di Lebak Banten? Coba Citando ya, Citando. Oke. Bener nih Kang Dedi Mulyadi, betul atuh Teteh. Iya bener Kang Dedi. Aku sering lewat ini apa? Sering lewat. Itu sering lewat berandaku gitu ya. Kang Dedi tuh keren banget loh ya. Oke, Ujang Fadil, salam kenal pada Bos Sukari gitu mungkin ya, dari Sukabumi ya, siap. Oke, kita hadirkan aja dulu lagunya ya, udah kita siapin lagunya. Ini Bos Sukari ini, Citando ini ada request lagu gak ya dari tadi? Kayaknya aku gak ada baca nih ya, dia mau request lagu apa tuh. Belum ada request ya, silahkan ditunggu ya. Iya, belum ada yang request nih. Citando dari daerah Malingping ya. Boleh banget nih kita tunggu lagunya apa? Lagunya kalau kirim salamnya buat ini banyak banget tadi ya, udah kita bacakan ya. Oke. Lagunya aja yang belum di request ya. Oke, langsung saja kita hadirkan nih dia lagunya ya. Ada pria idaman untuk Anda semua di sore hari ini spesial, semoga terhibur.

Oke, kelompok hari balik lagi Sunetan ya di program Badan Kaji Spesial Request Lagu-Lagu Dangdut Indonesia. Ya, di sore hari ini mohon maaf banget nih ya, kemarinnya gak bisa gerak gitu ya, udah lengket gitu. Karena ada sedikit pembatasan dari TikToknya, mohon maaf sekali ya. Untuk kelompok hari kita tidak bisa, apa ya, kalau kita berhenti dan keluar, sayang sekali ya, udah request atau kita tutup dulu baru kita buka lagi. Yang pastinya kalian jangan kemana-mana dulu ya, kita tutup dulu baru kita buka ulang gitu ya live TikToknya ya. Oke, kita bacakan satu pendengar yang bergabung juga, ada Hartono Langgier gitu ya. Kamu di mana nih Hartono, boleh tahu seputaran mana gitu ya, seputaran Palangkaraya Kalimantan Tengah atau di luar gitu ya. Mantap bunda, lagunya request gelandangan ya, boleh banget gelandangan ya. Terima kasih juga ya udah request lagu di sore hari ini ya. Pokoknya kita hadirkan dulu lagunya dan kita tutup dulu live TikToknya, nanti kita buka kembali ya. Untuk kelompok hari jangan kemana-mana ya, masih ada waktu berapa menit nih ya, lumayan banyak ya, kita tutup dulu ya live TikToknya, nanti kita buka. Tapi sayang banget ya, gak apa-apa deng ya, kalian gak bisa lihat ini ya gerak-gerikku, gak apa-apa ya. Yang penting lagunya normal. Tadi sempat ini apa namanya, ceket-ceket gitu, kita putar di satu BS ini melalui YouTube juga gitu. Jadi agak berat sepertinya ya, jadi menutupi kamera. Akhirnya kita tutup kameranya ya, gak apa-apa ya. Oke, kita hadirkan gelandangan berikut ini untuk kelompok hari yang pengen gabung, pengen ikutan, boleh banget kita tunggu di line telepon, di WhatsApp juga, atau di kolom komentar ya. Oke, kelompok hari sebelum gelandangan, ada Pitamala dengan Rumah Bambu, requestan juga tadi ya. Langsung saja kita hadirkan berikut ini, Rumah Bambu dulu bersama Pitamala, baru gelandangan berikutnya ya. Setelah itu kita gabung, kita buka kembali di program Request Balingkoy, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia untuk Anda. Ini dia lagunya spesial.

Oke, kalau Pak Hari balik lagi Sunetan ya, mohon maaf banget nih ya, tadi sempat kita akhiri live TikTok, sekarang kita live kembali gitu ya, 30 menit ke depan masih ada waktu. Silakan untuk kalau Pak Hari yang pengen gabung, pengen ikutan, bisa langsung melalui studio Pro 4 RRI Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah di 0536 3235969, atau di WhatsApp 0811520133. Silakan ya. Kami tunggu kebersamaan Anda Kulapa Hari. 30 menit nih sisanya ya, sisa waktunya. Boleh banget special request lagu-lagu dangdut Indonesia ya di sore hari ini. Ya pastinya, oke, kami ucapkan terima kasih juga yang masih setia bersama kami ini ya, di manapun Anda berada, melalui frekuensi kami FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi kami RRI Digital, serta website streaming kami rri.go.id. Oke, selamat bergabung nih untuk Kulapa Hari yang baru saja bergabung melalui live TikTok kami di sore hari ini. Boleh banget untuk siapa nih, awasnya ada beberapa nih ya Kulapa Hari yang sudah bergabung. Boleh banget pengen request lagu apa nih ya, spesial lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Sore hari ini masih ada waktu berapa menit nih, 28 menit ke depan. Silakan ya, kami tunggu kebersamaan Anda.

ada Berdiatien ya. Siapa nih? Dari Mbak siapa nih? Matahari Nur Halimah kah? Oke, siap. Kalau boleh tahu Berdiatien ini dari mana ya? Seputaran mana ya? Silakan ketik di kolom komentar ya. Nanti kami hadirkan lagunya ya. Matahari gitu ya, dengan bersama Nur Halimah ya. Oke, terima kasih udah request ya.

Oke, di Geobos 12K. Oke, siap, terima kasih ya. Matahari bersama Nur Halimah ya. Matahariku kalau di sini ya, aman. Gak apa-apa, yang penting ada matahari ya. Pengennya cepat ada matahari ya Mbak ya. Kita nih asapnya gimana coba. Ya, di belakang Mbak Berdiatian ya. Bener gak ya? Ada siapa nih, ICB Collect. Selamat sore juga. Kamu di mana? Oh. Bondayak Ngaju, selamat Haleme Pak Hari, request lagu Maggie Z Gubuk Bambu. Oke, ya siap. Bondayak Ngaju melekuh ikono Pak Hari seputaran kue nah. Oke, karehike menggaul lagu mulah Maggie Z dengan Gubuk Bambu. Oke, Kak, parah banget nih asap. Iya, apalagi di seputaran Geobos ya. Geobos pekat banget ya. Hutan. Hati-hati ya Mbak ya di sana ya, jaga-jaga aja rumah ya, siapa tahu. Wow, jangan ya, jauhkan bala aja ya. Oke, kita langsung hadirkan aja nih beberapa lagu udah kita siapkan. Yang pertama nih, siapa nih? ICB Collect nih, siapa nih? Jatuh Ujung Mbak. Oke, siap. Oke ya, kita hadirkan aja dulu. Aha, Matahari Nur Halimah ya. Dan Gubuk Bambu ya untuk Anda semua di sore hari ini. Ois, Bondayak Ngaju itu pondok kebun tuh, sambil hining radio FM Pro 4. Iya, sip, sambil jaga kebun lah. Oke, lah. Hore Pak Hari lah, ilah hining aku lah. Oke, siap hining lagu tuh lah, kita mau mutar tapi Nur Halimah Helu Harun Gubuk Bambu lah. Semoga terhibur, elakkan kue-kue. Kalau Paris, setelah dua lagu ini kita akan kembali di program Badengko Spesial Rokes Lagu-Lagu Dangdut Indonesia ya, untuk Anda di sore hari ini. Jangan kemana-mana, ini dia lagunya spesial.

Ayo kelapa hari, balik lagi di program Badengkoi spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya di sore hari ini. Dan pastinya kelapa hari kebersamaan kita hampir di penghujung acara ini ya. Sayang sekali kita harus berpisah di pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kita bacakan kembali di kolom komentar live TikTok kita di sore hari ini nih ya. Oke, kita lanjutkan kembali nih ya. Ada ICB Collect ya di Jalan Jati Ujung, Mbak. Oke, terima kasih Seputaran Jati ya. Oke, lanjut ada Bondayak Ngaju Teddy Into Pondok Kebun tuh sambil hening Radio Prepat Palangkaraya. Siap, terima kasih Pondok Kebun daerah kue tuh Pak Hari Palangkaraya Seputaran Narai tuh. Oke, lanjut Jurnal Fakta 62 Katingan kali ya KTG. Selamat sore Rally Pro Palangkaraya Pro 4 Palangkaraya. Salam kenal, saya dari Katingan Kasongan. Siap. Silau balik ya. Saya juga dari Katingan loh ya. Kamu di mananya gitu ya. Atau cuman kerja doang di Katingan ya. Mungkin pendatang juga kali ya. Oke. Bondek ngaju itu Palangkaraya Pak Hari. Yo, Palangkaraya itu luas Pak Hari, daerah kue hikau tena. Di siapa di ini ya? Mina request lagu. Oke, siap Ken. Ikau tuh mele seputaran kue. Oh, Geobos 10. Benang biru Megizet aku mele Geobos 10. Siap Dila. Oke, lagumu jadi itah nyiap akan tembang penutup lah. Awi waktu terbatas handak lepah ke api mepet waktu itah kita baca komentar helu lah. Premium Plus. Selamat sore Kakak. Sore juga saya mau titip salam kepada seniman musik Modesta di Kapuas. Oke, siap. Terima kasih untuk Modesta di Kapuas ya. Seniman musik Modesta di Kapuas dapat kiriman salam nih. Oke. Request lagu Surat Terakhir dari Roma Irama. Siap. Dua lagu berarti ya. Oke. Makasih lagu Kakak Cantik dari Berdiatien. Terima kasih juga Berdiatien. Besok gabung lagi ya karena program Badengkoi ini hadir setiap hari ya. Setiap hari dari pukul 15 atau pukul 3 sore sampai pukul 17 ini atau 5 sore, ada 2 jam waktunya ya. Widi Made ya. Selamat sore juga tuh. Kamu disenggol tuh Berdiatien ya oleh Widi Made. Selamat sore juga Kakak katanya ya. Oke, siap. Oke. Bondek Ngaju, terima kasih Pak Hari lagu lah sudah diputar dan diperdengarkan. Siap, terima kasih jauh gabung Hindai lah Pak Hari lah seputaran Cilik Reward. Siap, Cilik Reward lah. Oke, semoga aman nih meleka nih lah pudok muka nih jaga ayo buah miki hapui nah Pak Hari tawami tadi malis betiruh tuh gara-gara titik api itu kalau kelasut andau tuh lah. Oke, untuk lo Pak Hari ada dua lagu sebagai tembang penutup kita di sore hari ini semuanya. Terima kasih yang udah tap-tap ya juga. Terima kasih ya. Jangan lupa besok bergabung kembali di program Badengkoi spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Ya, setiap hari pokoknya di Prompat kalian tongkrongin aja ya. Setiap sore dari pukul 3 sore hingga pukul 5 ya. Bondek Ngaju, puji Tuhan aman pondok dan kebun bara api Pak Hari siap. Aman selalu ya. Jadi harapan kita dia

semuanya, saya mohon pamit juga di live TikTok ya. Untuk Kulapa Hari di program Badengkoy kami akhiri hingga di sini. Oke, ada Dr. Yosita Wisman hadir. Ya, terima kasih untuk Dr. Yosita Wisman. Ini narasumber kita ya, sering hadir juga di Prom 4 TRRI Palangkaraya. Mohon maaf sekali Bunda, sore hari ini kita akhiri program Badengkoy karena sudah mepet waktunya dan harus kita akhiri juga ya. Dan sudah baru bergabung, mohon maaf sekali ya. Oke, kita akan berjumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Bye-bye, selamat sore, sampai jumpa.

Pulau Pari, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengintensifkan pemantauan 24 jam terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK dan dampaknya terhadap penerbangan serta kondisi laut di Selat Sunda. PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Rahmadani menjelaskan bahwa stasiun meteorologi Soekarno-Hatta bergerak cepat dengan menerbitkan peringatan penerbangan SIGPET atau Significant Meteorological Information pertama sesaat setelah erupsi awal pada Jumat kemarin ya. Hingga kini BMKG telah menerbitkan 50 sigmet ya secara berkala. Rincian abu pada ketinggian 20.000 meter kaki gitu ya bergerak ke timur laut hingga selatan mencakup DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan perairan sekitarnya. Sementara abu pada ketinggian 50.000 kaki bergerak ke barat daya hingga barat laut mencakup Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda, Selatan dan Samudra Hindia. Dampak sebaran abu tersebut berimbas pada operasional penerbangan. BMKG menegaskan penutupan ini adalah keputusan bersama seluruh stakeholder penerbangan nasional. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 18 waktu Indonesia Barat.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rombak RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo Parino masih bersama kami, Prompat Suara Budaya Palangkaraya di sore hari ini, tentu saja dengan sajian informasi destinasi wisata ya, tentunya untuk Anda Kulo Pahari hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya Kulo Pahari, untuk Anda umat muslim dimanapun berada, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda pengajian kitab suci Al-Quran dan juga kumandang sholat azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan Kulo Pahari juga jangan kemana-mana ya, setelah ini juga kita akan hadirkan informasi destinasi wisata Nusantara dan lagu-lagu daerah tentunya terbaik ya untuk Anda. Dan untuk Kulo Pahari, jaga terus ya kesehatan Anda, karena cuaca saat ini di Kota Cantik Palangkaraya masih diselimuti dengan kabut asap ya. Di sejumlah daerah juga demikian. Jika aktivitas yang kurang perlu, rasa kurang apa ya, jangan dipaksakan untuk keluar rumah. Dan memang jika memang urgent gitu ya, harus keluar rumah, pastikan Anda menggunakan masker gitu ya, supaya tidak terhirup dengan udara kabut asap di luar ya untuk Kulo Pahari. Oke, Kulo Pahari, langsung saja kami hadirkan untuk Anda pengajian kitab suci Al-Quran berikut ini untuk Anda.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin,

menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi mak, pun hayal sindi lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kata nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula Parina masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Oke, satu informasi terkait destinasi wisata yang ada di Nusantara. Kali ini kita menuju Kabupaten Lebak ya, di Provinsi Banten tentunya untuk Kula Pahari. Ada kawasan apa namanya ya, Curung Munding. Nah, Curung Munding ini Kula Pahari merupakan air terjun ya. Memang selalu punya cara tersendiri untuk membuat suasana terasa menjadi lebih tenang. Dan air yang jatuh dari ketinggian pepohonan di sekitar kawasan dan udara yang lebih sejuk membuat perjalanan menuju tempat seperti ini terasa menyegarkan ya. Dan Curug Munding ini juga menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati sisi lain Kabupaten Lebak. Kalau pantai menawarkan suara ombak dan hamparan laut, wisata air terjun ini memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan suasana hutan dan aliran sungai tentunya. Tapi kalau Pak Hari, ada satu hal yang jangan dilupakan ketika berwisata ke alam ya. Jangan cuman membawa kamera gitu ya dan bekal, tapi bawa juga rasa tanggung jawab. Jangan meninggalkan sampah ya, satu. Jangan merusak lingkungan dan tetap perhatikan keselamatan ketika berada di sekitar aliran air gitu ya. Karena keindahan alam seperti Curug Munding ini bisa terus dinikmati kalau kita ikut menjaganya ya. Jadi kalau nanti ada kesempatan jelajah Banten gitu ya, kalau Pak Hari, jangan hanya terpaku pada destinasi yang sudah populer. Lebak punya banyak cerita alam yang menunggu untuk kita kenal. Nah, itu tadi ya sekilas informasinya untuk Anda. Dia kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan dan sampaikan informasi berita mahalau untuk Anda. Dan setelah itu akan ada program Pesona Budaya Borneo.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pulau Pahari, Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah meraih dua penghargaan dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan yang digelar Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Republik Indonesia di Kalimantan Timur yang diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini di Palangkaraya. Dua penghargaan tersebut yakni terbaik 3 tingkat kota kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan serta terbaik 3 tingkat kota kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pada sektor pendidikan dan pengelolaan lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Zaini mengatakan penghargaan dan kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan memiliki arti penting karena keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari keberadaan satuan pendidikan tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan pendidikan. Akses yang semakin baik menjadi bagian penting dalam pembangunan atau membangun kualitas sumber daya manusia karena membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga pemerataan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang hingga Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Kulopari, kali ini kita jalan-jalan nih ya menuju Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dalam rangkaian informasi pesona budaya Borneo. Satu jam ke depan tentunya kami hadirkan untuk Anda. Ada satu tradisi dan perayaan budaya yang begitu lekat nih ya dengan masyarakat Bulungan, yaitu Irau. Irau juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali identitas budaya pada generasi muda. Karena budaya tidak akan bertahan kalau hanya disimpan sebagai cerita dari orang-orang terdahulu, ya. Justru ketika anak-anak muda ikut mengenal, menyaksikan, bahkan terlibat dalam kegiatan budaya, tradisi tersebut punya kesempatan untuk terus hidup kulopahari. Di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, perayaan seperti Irau menjadi pengingat bahwa Bulungan memiliki perjalanan sejarah dan kebudayaan yang panjang. Nah, Pari, menariknya Indonesia ini seperti itu ya. Setiap daerah memiliki atau mempunyai cara sendiri untuk merayakan kebersamaan dan menjaga identitasnya. Dari Bulungan kita belajar ya, pesta budaya bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat, mengenalkan tradisi dan merawat kebanggaan daerah. Berapa hari itu tadi ya informasi untuk Anda, Irau Tanjung Selor. Nanti kita akan hadirkan kembali informasi menarik lainnya masih dari Kabupaten Bulungan ya untuk Anda. Jangan kemana-mana setelah dua bola lagu berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Putri, kembali saya Suneta Mantike untuk menghadirkan informasi dalam rangkaian informasi program ya. Pesona Budaya Borneo masih dari Kabupaten Bulungan ya, Kalimantan Utara, ada jejak Kesultanan Bulungan untuk Anda. Jejak sejarah kesultanan ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bulungan ya. Salah satu yang menarik adalah bagaimana warisan sejarah tersebut masih dikenang dan diperkenalkan kepada generasi sekarang. Kita bisa melihatnya melalui berbagai peninggalan sejarah, tradisi, kesenian, hingga cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya Bulungan sendiri tidak berdiri sendirian ya. Wilayah Kalimantan Utara ini memiliki masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Pertemuan ya berbagai kelompok masyarakat kemudian membuat kehidupan budaya di Bulungan ini semakin kaya. Nah, Kula Pahari, dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah tradisi sebenarnya bukan hanya tentang pakaian adat atau upacara yang terlihat di depan mata. Di baliknya ada sejarah, ada nilai kebersamaan, ada penghormatan kepada leluhur, dan ada identitas yang ingin terus dipertahankan. Bagi generasi muda, mengenal sejarah budaya daerah menjadi penting ya, supaya perkembangan zaman tidak membuat kita lupa dari mana kita berasal. Kula Pahari, jangan kemana-mana dulu ya, masih ada satu informasi menarik ya untuk Anda yang masih dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ya. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Oke, Kula Pahari balik lagi, dan ini informasi terakhir ya, masih dari Kabupaten Bulungan, seni tradisi Bulungan ya, untuk Kula Pahari. Dalam sebuah pertunjukan budaya ya, kita menemukan unsur musik, gerak tari, busana tradisional hingga simbol-simbol yang memiliki makna tertentu yang membuatnya semakin menarik ya. Kesenian tradisional tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terus diperkenalkan melalui berbagai kegiatan kebudayaan. Buat Kula Pahari yang suka wisata budaya, pengalaman ini tentu berbeda dengan sekedar datang ke sebuah tempat lalu mengambil foto. Kita bisa melihat langsung bagaimana masyarakat menjaga warisan leluhur sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, Kula Pahari. Dan ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi generasi muda ya. Tradisi memang berasal dari masa lalu, tetapi pelestariannya justru menumbuhkan anak muda di masa sekarang.

0: Dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama. Masa kau lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
0: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulopahari, erupsi gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menyebabkan sebaran abu vulkanik meluas ke sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Menurut Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, pada minggu hari ini wilayah 2 merilis update terbaru sebaran abu vulkanik akibat erupsi gunung Anak Krakatau melalui unggahan resmi. Menampilkan citra sebaran abu vulkanik hasil analisis RGB satelit Himawari 9. Data ini didukung laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dalam citra tersebut, sebaran abu vulkanik ditampilkan dengan warna merah dan ditandai dengan poligon berwarna kuning. BMKG menginformasikan teridentifikasinya dua klaster utama dengan arah dan ketinggian yang berbeda. Klaster pertama ketinggian rendah, arah pergerakan terpantau ke timur laut hingga selatan. Abu pelapisan ini cukup mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan di sekitarnya. Klaster 2 ketinggian permukaan 50.000 kaki, arah pergerakan barat daya hingga barat laut. Jangkauannya lebih luas meliputi bagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda, bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat ketiga provinsi tersebut. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Kampung Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Ya. Yeah.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Kulo Parinda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Ini sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan tentu saja di malam hari ini. Langsung saja, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kulo Pari tentunya berlaku untuk besok pagi.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kulo Pari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Senin 7 September 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan yang disertai udara kabur akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada menjelang sore, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga pada malam dan dini hari, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan menjelang pagi hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulo Pari diimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kulo Pari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Chandra sudah menghadirkan informasi cuaca untuk Kulo Pari tentunya di malam hari ini dan berlaku untuk esok pagi ya. Untuk Kulo Pari tentunya jangan kemana-mana, masih ada Pesona Karungut menemani aktivitas malam Anda. Dan tetap selalu waspada ya, kabut asap yang mengancam kesehatan kita ya. Jadi untuk Kulo Pari, jika terdapat kendala atau gangguan apapun terhadap tubuh Anda, segera ke puskesmas terdekat ya. Baik Kulo Pari, kali ini ada penyakit haru bersama almarhum Rantian berikut ini untuk Anda.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Halo Pak Rina, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Ya. Ada satu informasi untuk Anda sebelum kami mengakhiri rangkaian program dan kebersamaan kita tentunya ya. Erupsi Anak Krakatau, 42 penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali terdampaknya, Kulo Pahari. Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dan Pasar Bali mengalami pembatalan dan penyesuaian jadwal. Imbas peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pembaruan data, terdapat 42 penerbangan terdampak di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Communication and Legal Division Head Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, Gede Eka Sandi Asmadi, mengatakan operasional Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali tetap berjalan normal, sejumlah penerbangan tetap beroperasi sesuai jadwal. Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airports selaku pengelola Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali berkoordinasi dengan sejumlah instansi, khususnya dengan maskapai penerbangan untuk terus melakukan pembaruan jadwal penerbangan dan penanganan calon penumpang penerbangan terdampak.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, selamat malam Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua. Pada kesempatan malam hari ini ya, edisi Minggu tertanggal 6 September 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Sehat selalu ya. Meskipun Palangkaraya masih diselimuti kabut asap, semoga kita sehat ya, selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya selamat beristirahat juga untuk Kulapa Hari semua yang mungkin pada kesempatan kali ini sudah mau beristirahat di malam hari ini ya, mengistirahatkan tubuh yang lelah ya, yang menikmati akhir pekannya di hari Minggu ini. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita mendengarkan akan ada drama legenda dengan judul Danau Malawen, persembahan RRI Palangkaraya untuk Kulapa Hari dengarkan dan ikuti. Dilanjutkan dengan tracklist lagu religi, maksud kami tracklist lagu-lagu Nusantara untuk Kulapa Hari semua di kesempatan malam hari ini. Dan langsung saja kita hadirkan drama legenda Danau Malawen.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Malawen.
3: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
4: Ewei kau, siapa kamu?
3: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
1: Kisah di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk. Jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
5: Bang, benarkah yang dikatakan buaya itu?
6: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
5: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk buaya itu?
6: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helo. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan buaya itu benar.
1: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
3: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
1: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan

0: sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
1: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
2: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu Nyai istriku tanda-tanda akan hamil.
1: Benarkah itu, Bang?
2: Iya, benar istriku.
0: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
3: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku sawangku diatahi hindai. Tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini agar dia tetap sehat.
1: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
0: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banau.
2: Wahai anakku, dengarlah petua ini. Kini dirimu telah besar panjang, umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulatlah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat, banyak pengajar belum kau dengar, banyak petunjuk belum kau saup, banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah, anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disaup, di sana ranting dipatah. Di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang. Berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang dalam pergaulan tenggang menenggang.
0: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banau pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banau semakin hari semakin buruk. Semua petua dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banau memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
2: Maafkan Bapam tu nak. Nak, Bapam dia uli mengawal ikau berburu. Tidak bisa menemanimu berburu, nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau Bapamu ini
3: usia yang sudah tua, nak?
1: Amun ikau hendak berburu, telah kebuatilah biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
2: Oh ya, anakku, tu tege senjata pusaka akam. Namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
0: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya,

0: jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
1: Wow, cantik sekali gadis itu.
0: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
2: Dari mana saja kamu nak? Kenapa baru pulang?
0: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan.
3: Pada suatu hari,
0: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
1: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
2: Maafkan aku, Bang.
1: Ada apa, Intan? Katakanlah.
0: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
4: Ita tuh miskin, nak. Kita ini orang susah, nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
2: Bujur, kom bapam, nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
5: Tidak, ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
4: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah, nak.
0: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
4: Jangan, anakku.
0: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
1: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
2: Iya, Bang. Aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
0: Keduanya berjalan mengendap-endap ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
2: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, Bang.
0: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Gula Apari ada kabar membanggakan ya dari panggung internasional. Wakil Indonesia Audrey Bianca Kalista ini sukses membawa pesona budaya Nusantara dalam ajang Miss World 2026 di Vietnam dalam sesi Dance of the World pada 2 September. Audrey ini tampil memukau dengan membawakan tari Jatil Kuda Lumping. Kesenian yang lekat dengan tradisi Jawa ini menjadi salah satu cara Audrey untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada penonton dari berbagai negara. Nah, penampilannya semakin menarik ya dengan balutan kostum bernuansa batik elegan, karya desainer asal Bali, Gede Yudi. Perpaduan tarian tradisional dan busana khas Indonesia tersebut membuat penampilan Audrey sekaligus menjadi panggung promosi budaya Nusantara. Dan prestasi ini tidak berhenti ya di panggung budaya. Audrey juga berhasil meraih Miss World Multimedia Award untuk kawasan Asia dan Oseania. Dan pencapaian tersebut turut mengantarkan Indonesia masuk ke dalam jajaran top 40 Miss World 2026. Dan Gula Apari ini menjadi pengingat ya bahwa budaya Indonesia punya ruang yang luas untuk tampil di panggung dunia. Karena dari gerakan tari Jatil, motif batik, sampai kreativitas generasi muda, semuanya bisa menjadi bagian dari cara kita untuk memperkenalkan identitas Indonesia. Jadi kita bangga ya punya budaya Indonesia, bangga karya anak bangsa dari Nusantara untuk dunia.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai.

0: yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Ya, gelap hari, fenomena sound horek ini kini semakin sering hadir ya dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari hajatan, karnaval, pawai, sampai sejumlah perayaan keagamaan. Kemeriahannya tentu menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. Namun persoalan ini muncul ya ketika penggunaan sound system berdaya sangat tinggi ini menghasilkan suara yang melampaui batas kewajaran, terutama ketika berada dekat kawasan permukiman. Dampaknya ternyata bukan hanya soal terganggunya kenyamanan warga, kebisingan berlebih juga dapat berkaitan dengan kesehatan pendengaran, keselamatan masyarakat, potensi kerusakan bangunan dan fasilitas umum, hingga persoalan ketertiban di sekitar lokasi kegiatan. Dan saat ini, aturan mengenai kebisingan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi dan kebijakan daerah. Beberapa daerah telah memiliki ketentuan mengenai batas desibel, waktu kegiatan, rute maupun kondisi tertentu yang membatasi penggunaan sound system. Karena aturan setiap daerah tidak selalu sama, muncul gagasan agar pengaturan sound horek ini memiliki standar nasional yang lebih jelas dan seragam. Nah, kulap hari, aturan bukan berarti harus mematikan kreativitas masyarakat atau mematikan usaha penyedia sound system ya. Pelaku usaha dan UMKM tetap bisa berkembang, sementara masyarakat sekitar juga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman. Jadi yang dibutuhkan mungkin bukan sekedar perdebatan boleh atau tidaknya sound horek ini ya kulap hari, tetapi bagaimana menghadirkan aturan yang adil bagi semua pihak. Karena hiburan tetap meriah, usaha tetap berjalan, tetapi kenyamanan dan keselamatan masyarakat juga tetap terjaga. Itu dia sound horek, hiburan meriah tapi tetap perlu adanya aturan.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
1: Hari ini kita terima bansos. Lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih. Tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur. Tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop Judi Online.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
2: Khas Indonesia banget gak sih, Miss? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
1: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
2: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
1: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
2: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
1: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Heh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangat ah. Mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda na nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktu.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip. Gua
2: tunjuk. Dek, udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkan.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Keegoisan telah runtuh, larut dalam asa tak berbekas. Menggetarkan rasa insan, hanya tersisa keikhlasan. Bayangkan bagaimana jika berada di posisi mereka. Haruskah berdiam diri? Tidak.
2: Pastikan bahwa tidak ada yang kesulitan makan, tidak ada itu kemudian kesulitan mereka bisa beristirahat. Jadi sebetulnya kita banyak bantu, termasuk apa namanya kasur, ada perlahan dan motimo.
1: Bantu sesama, ringankan beban mereka yang tertimpa musibah. Saat kita merasakan kesedihan yang melanda, saat suatu bencana datang melanda, empati menjadi sisipan rasa, pengikat saudara.
3: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama Prioritas Asta Cita yang berjudul Dari Tanah ke Masa Depan. Di sebuah kota kecil di tengah hiruk pikuk pagi hari, obrolan sederhana anak muda justru membuka pintu masa depan. Masa depan yang dimulai dari satu kata, hilirisasi.
1: Din, lo denger gak sih kata hilirisasi akhir-akhir ini? Kayaknya ribet banget urusan orang gede.
2: Justru itu masalahnya, Rak. Banyak yang mikir hilirisasi itu cuma buat pejabat. Padahal kan dampaknya ke kita-kita juga.
1: Emang ngaruh ke hidup gue? Gue cuma pengen kerja, punya penghasilan, udah.
2: Nah, hilirisasi ini jawabannya. Biar kita gak cuma jual bahan mentah aja nih, tapi juga bikin produk jadi yang nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya
2: nih, nikel jadi baterai, ada kopi jadi produk kemasan, ada hasil tani jadi makanan olahan. Itu lapangan kerja baru, Rak.
3: Betul kata Dina, dulu saya cuma jual singkong mentah. Harganya murah, gak cukup buat hidup layak.
1: Terus sekarang?
3: Sekarang singkong saya jadi keripik kemasan, diekspor, anak-anak muda di kampung ikut kerja. Itu namanya hilirisasi.
2: Nilai tambahnya naik, Pak.
3: Jauh. Bukan cuma uang, tapi juga harga diri. Kita nggak cuma lagi jadi penonton.
1: Berarti bukan cuma teori ya? Tapi, Pak, nggak semua orang punya modal. Nggak semua bisa langsung sukses.
3: Benar. Tapi tanpa hilirisasi, kita itu selamanya bergantung pada pemerintah, kampus, anak muda. Jadi harus jalan bareng.
2: Makanya kita harus mulai dari yang kecil, UMKM, inovasi, dan juga teknologi.
1: Gue takut gagal.
0: Pendengar, hari ini kita belajar satu hal. Hilirisasi bukan kata sulit. Ini tentang masa depan kita.
2: Hilirisasi bikin anak muda punya ruang berkarya di negeri sendiri.
3: Kalau bahan mentah diolah di dalam negeri, lapangan kerja tumbuh di sini.
1: Dan anak muda kayak saya jadi berani bermimpi lebih besar.
0: Hilirisasi bukan sekedar kebijakan. Ia adalah pilihan dari tanah kita, oleh kita, untuk masa depan Indonesia.
1: Din, gue mau belajar bisnis olahan hasil lokal.
2: Nah, itu baru hilirisasi versi anak muda.
0: Dari bahan mentah, lahir harapan. Dari hilirisasi, tumbuh Indonesia yang mandiri.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Beli yang ini ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Kabar Kutak Kita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: rambutnya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat

mau jadi korban gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar.

komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Kabar Kutan Hitam Radio.
2: Uy, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar kota kita jikau.
3: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teratur.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tiba saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Minggu 6 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulap hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini, Senin 7 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tabe selamat lingunal teh salam sojot kerendam lempang. Adil Katalino mencermin kasirga basengat kecibeta. Arus. Selamat pagi Kula Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kula Pahari di program Semangat Isen Mulang pada Senin 7 September 2026. Dan Cecilia juga akan menemani Kula Pahari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya Kula Pahari, sesaat lagi akan ada mimbar agama Islam bersama Ahmad Hardiani. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesanan Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membicarakan tentang sifat-sifat mulia, yaitu sifat tawadu. Tawadu ini artinya rendah hati, lawannya dari sifat sombong. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat tawadu ini termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Di dalam pandangan agama Islam, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah ini memiliki arti yang sangat penting. Sangat diperlukan di dalam bermasyarakat. Jadi kita disuruh mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati kepada manusia atau kepada siapapun. Jadi ada terbagi dua sifat tawadhu ini. Yang pertama, kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempunyai sifat tawadhu kepada masyarakat, kepada manusia. Mengenai sifat rendah hati atau tawadhu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah banyak memberikan suri tauladan kepada umatnya. Di antaranya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sesama muslim, beliau suka menegur sapa terlebih dahulu, menyapa sambil memberi salam. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Jadi ini termasuk sifat tawadhu. Kalau kita bertemu dengan teman, sahabat, kawan, atau keluarga, maka tegurlah ia dengan ramah. Kemudian ucapkanlah salam yang lebih dahulu, ini lebih banyak, lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Umpamanya kita bertemu dengan kawan kita di jalanan, atau kita bertamu ke rumahnya, atau dia yang datang ke rumah kita, maka ucapkanlah salam seperti mengucap assalamualaikum, maka dijawablah waalaikumsalam. Orang yang mendahului mengucap salam dengan ramah ini menandakan orang yang mempunyai akhlak mulia, atau juga disebut rendah hati atau tawadhu. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang selalu menebarkan kesejahteraan akan terbebas dari sifat sombong. Dan sifat sombong itu sangat berbahaya. Jadi orang yang suka bersalam-salaman, suka bertegur sapa, maka ini menunjukkan orang yang baik hati,
atau rendah hati. Jadi kalau bahasa kita, rendah hati ini orang yang baik hati. Ini dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badi'u bisalam bari'un minal kibar. Memulai menegur dengan salam bebas dari sifat sombong dan takabur. Nah, jadi kalau kita bertemu atau kita melihat orang itu bertemu satu dengan A dengan B umpamanya, kemudian A ini yang mendahului, dia mengucap salam dengan ramah, maka ini menunjukkan A ini adalah orang yang mempunyai sifat yang baik, orang yang mempunyai sifat tawadhu, baik hatinya. Sehingga ini suatu pencerminan isyarat bahwa persatuan dan kedamaian itu akan mudah dibina atau dipupuk. Sehingga khususnya di tempat kita, di RT umpamanya, di kelurahan atau di kampung kita, atau juga di perkotaan, bahkan seluruh Indonesia umpamanya, akan mudah dipupuk dan dibina kerukunan, persatuan dan kesatuan apabila masyarakatnya mempunyai sifat tawadhu. Absus salama bainakum tahabbu. Ini hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, absus salama bainakum tahabbu. Tebarkanlah salam perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini Rasulullah memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini saling menyayangi antara masyarakat, antara keluarga, atau antara teman, maka sering-seringlah mengucap salam. Ketemu di mana aja, di jalanan kah, atau di tempat-tempat apakah, kita ucapkan salam. Saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karenanya kita ajari keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami, dibiasakanlah mengucap salam, sehingga dengan banyak mengucap salam menandakan bahwa orang tersebut mempunyai sifat tawadhu. Apabila ada orang lain yang ingin membantu, ini dalam riwayat diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat tawadhu-nya yang luar biasa. Kalau bertemu, beliau mengucap salam lebih dahulu. Padahal kan beliau itu adalah orang yang sangat mulia. Nah, karena itu nampaklah tidak ada sifat kesombongan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah ini ke pasar, kemudian membeli-beli barang, orang pun mau mengangkatkan barangnya, beliau tidak mau. Kata beliau, sahibu syai'i ahaku bihamlih. Pemilik barang yang lebih berhak untuk membawanya. Ini sifat tawadhu Rasulullah. Artinya Rasulullah itu, kalau yang pribadi beliau atau barang-barang beliau, beliau mengangkat sendiri, beliau membawa sendiri, tidak suka menyuruh-nyuruh orang, memerintah-merintah orang, apalagi marah-marah dengan orang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kalau ada orang mau mengangkat-angkat barang Rasulullah, Rasulullah dengan ramah mengatakan, kata Rasulullah, yang punya barang lebih berhak untuk membawanya, maka dibawalah oleh Rasulullah. Begitulah akhlak
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat tawadhu ini nampak pada perbuatan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, bila Rasulullah mendapatkan undangan, beliau menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu. Jadi kalau ada orang mengundang Rasulullah, umpamanya mengundang acara selamatan, mengundang acara perkawinan, atau yang lain-lainnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyempatkan agar bisa datang dan hadir. Oleh karena itu, kalau ada undang pengantinan, ada undangan walimah apalah, itu kita datanglah, menggembirakan orang yang mengundang kita. Yang mengundang itu siapa saja, baik orang kaya atau orang miskin, datang Rasulullah. Begitu pula kita, biar orang miskin yang mengundang, datanglah. Orang kaya yang mengundang, datanglah. Maka kedatangan kita inilah menandakan bahwa kita mempunyai sifat tawadhu. Orang-orang yang sombong biasanya, kalau orang-orang kaya mengundang, wah dia datang. Tapi kalau orang miskin yang mengundang, dia enggan untuk datang. Ini menandakan ada kesombongan di dalam hati. Oleh karenanya, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat undangan, beliau selalu menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu, baik yang datang itu dari orang kaya yang mengundangnya, atau hamba sahaya, atau dari fakir miskin sekalipun, beliau datang tanpa pilih kasih dan banyak alasan dibuat-buat. Sekarang ini kan orang kalau sudah diundang, yang tidak cocok dalam pandangan matanya yang mengundang ini, mungkin orang rendahan, dia banyak alasan ini dan itu untuk tidak hadir. Ini menandakan sifat sombong. Orang yang sifat tawadhu, orang yang mempunyai baik hati atau rendah hati, maka beliau orang tersebut ini akan hadir apabila dia orang yang baik hatinya. Tapi orang yang sombong biasanya tidak mau hadir. Kemudian beliau tidak membedakan si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yuhlisu ma'ahum wa la yahkiru fakiran adqa'ahul faqaru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin. Nah ini Rasulullah lah. Rasulullah itu beliau mencintai orang-orang miskin. Biasa duduk-duduk bersama mereka. Rasulullah sering bersama-sama orang miskin, duduk-duduk bersama, saling bercengkrama. Dan beliau tidak pernah menghina atau meremehkan orang miskin. Sehingga dalam hadis disebutkan, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yahlisu ma'ahum wala yahkiru fakiran atqa'ahul fakru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin, biasa duduk-duduk bersama mereka, dan beliau tidak pernah menghina dan meremehkan mereka. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawaddu. Duduk bersama orang fakir miskin termasuk ciri khas orang yang rendah hati, ciri khas orang yang tawaddu. Saudara-saudara kaum muslimin semuanya yang disayangi Allah,
apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai teladan yang baik bagi kita semua sebagai umatnya. Sebab mendatangi undangan adalah salah satu keharusan bagi orang yang beriman. Lebih-lebih undangan itu walimatul arus. Dan bila memang mendapat ujur umpamanya ujur syar'i sehingga tidak dapat mendatanginya serta kebetulan tidak mempunyai wakil, sebaiknya di lain hari kita mengundang, kita menemui yang mengundang dengan ucapan lemah lembut, minta maaflah kepada mereka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha aza wallahu ganiyun halim. Ucapkanlah yang ma'ruf, yang baik, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan yang artinya bertawaduklah atau bertawaduk itu tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendahkanlah rendah hatilah kamu, kata Rasulullah, maka pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba. Maksudnya orang yang pemaaf itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kepadamu, akan memuliakan kamu. Jadi kita ini mempunyai sifat tawadhu bila dilakukan menjadi akhlak kita, Allah pasti akan meninggikan derajat kita. Apabila kita ini sifat merendahkan diri atau kita mempunyai sifat pemaaf maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, akan memuliakan kamu. Jadi bila orang tersebut mempunyai sifat pemaaf, Allah akan memuliakan orang tersebut. At-tawadu'u la yazidul abdu illa rif'atan patawda'u yarfa'kumullahu ta'ala wal'abwa la yazidul abdu illa izzatan pa'fu ya'izzukumullahu ta'ala. Bertawadu' itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendah hatilah kamu, pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kamu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memuliakan kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wabil akhirat yasana wakin aja benar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pukul Pahari, Bank Syariah Indonesia atau BSI KC Palangkaraya Diponegoro menginisiasi pembagian masker gratis bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palangkaraya. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian BSI terhadap warga yang masih beraktivitas di luar ruangan. Pembagian masker gratis dilaksanakan pada Minggu 30 Agustus 2026 di kawasan Bundaran Besar atau Bundaran Talawang, Kota Palangkaraya. Masker dibagikan kepada masyarakat yang melintas dan beraktivitas di sekitar lokasi. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih berlangsung. Paparan asap juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Munawar menambahkan kegiatan pembagian masker tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi, tetapi juga menjadi pengingat mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kabut asap masih berlangsung. Demikian Berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia ya, tentunya di Kearifan Lokal. Tepat pukul 6 lewat 8 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu di pagi hari ini. Dan selamat pagi ya, Kulapa Hari. Semoga hari ini diberikan hari yang baik, hari yang cerah, dan semoga juga di Palangkaraya cepat turun hujan ya, Kulapa Hari. Nah, Kulapa Hari, Cecilia punya informasi untuk kamu. Tahukah kamu, Kulapa Hari, kalau burung Garuda yang jadi lambang negara itu sebenarnya sama gak sih dengan burung elang? Pertanyaan ini menarik banget ya, karena Garuda bukan penggambaran langsung dari satu spesies elang tertentu. Tapi kalau bicara soal dunia nyata, Indonesia punya salah satu burung pemangsa yang ikonik banget, yaitu elang Jawa atau Nycetius bartelsi. Burung ini juga punya posisi penting dalam ekosistem hutan Pulau Jawa. Sayangnya, keberadaannya menghadapi ancaman, terutama karena habitatnya yang terus mengalami tekanan. Makanya nih, upaya penyelamatan sekarang masuk ke babak baru. Konsultasi publik Serak Elang Jawa 2026 hingga 2036 yang digelar di Bali menjadi bagian akhir dari rangkaian konsolidasi di tiga wilayah, yaitu Jawa bagian barat, tengah, dan timur. Pemerintah, akademisi, penggiat lingkungan, sektor swasta, sampai generasi muda juga ikut duduk bareng loh untuk membahas strategi dan aksi nyata. Dan yang paling keren ya, Kulapa Hari, konservasi ternyata bukan pekerjaan satu pihak aja. Untuk menjaga elang Jawa berarti juga kita menjaga hutan yang menjadi rumahnya. Jadi kalau kamu selama ini melihat Garuda sebagai simbol kekuatan Indonesia, mungkin elang Jawa bisa mengingatkan kita pada satu hal, yaitu kekuatan itu juga perlu dijaga, bukan untuk dibanggakan. Tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kabar Kutak Itak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
4: Woi, Ma, pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
5: Aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Itak.
4: Kai au.
5: Ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pena mak menyiar ke kabar Kutak Itak jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
5: Iyo jikau nai. Ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
4: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramku teh.
5: Iya ndak itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Udah bangun belum nih Kulapa Hari ya? Tepat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu di pagi hari ini di kearifan lokal. Kulapa Hari, siapa sih yang kalau mendengar suara sound horek langsung tahu kalau pasti ada suatu acara? Nah, fenomena sound horek kini semakin sering hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari hajatan, karnaval, pawai, sampai sejumlah perayaan keagamaan. Kemeriahan tentu menjadi bagian dari kegiatan masyarakat ya, Kulapa Hari. Namun, persoalan muncul ketika penggunaan sound system berdaya sangat tinggi, menghasilkan suara yang melampaui batas kewajaran, terutama ketika berada dekat kawasan permukiman. Dampaknya ternyata bukan hanya soal terganggunya kenyamanan warga. Kebisingan berlebihan juga dapat berkaitan dengan kesehatan pendengaran, keselamatan masyarakat, potensi kerusakan bangunan dan fasilitas umum, hingga persoalan ketertiban di sekitar lokasi kejadian. Saat ini, aturan mengenai kebisingan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi dan kebijakan daerah. Nah, di beberapa daerah sendiri telah memilih ketentuan nih mengenai batas desibel, waktu kegiatan, rute, maupun kondisi tertentu yang membatasi penggunaan sound system. Karena setiap aturan daerah tidak selalu sama ya Kulapa Hari, muncul gagasan agar peraturan sound horek memiliki standar nasional yang lebih jelas dan seragam. Jadi ya, yang dibutuhkan mungkin bukan sekedar perdebatan Kulapa Hari boleh atau tidaknya sound horek, tetapi bagaimana nih kita menghadirkan aturan yang adil bagi semua pihak. Hiburan tetap meriah, usaha tetap berjalan, tetapi kenyamanan dan keselamatan masyarakat juga harus tetap kita pikirkan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
3: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
3: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Perlu ya di-update?
4: Iya.
3: Ih, nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita...

Halo-halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, tepatnya pukul 6 lewat 57 waktu Indonesia bagian Barat. Cecilia masih menemani kamu tentunya di kearifan lokal. Kulapa Hari, kabut asap masih terasa ya, tapi jangan dianggap sepele. Karena udara yang kita hirup setiap hari juga perlu kita jaga. Nah, untuk masyarakat Palangkaraya yang terdampak kabut asap akibat karhutla, ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan, yaitu namanya Rumah Aman Asap. Di sini tersedia beberapa kebutuhan kesehatan, termasuk oksigen dan nebulizer bagi masyarakat yang membutuhkan. Bahkan ada juga nih layanan antarjemput untuk kondisi darurat, terutama bagi warga yang kesulitan keluar rumah seperti keluarga dengan balita atau lansia. Layanan utamanya yang beroperasi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 18 waktu Indonesia Barat.

waspada, dan jangan lupa juga nih untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Karena di tengah asap yang tebal, kepedulian kita juga jangan sampai ikut redup. Ya Kulapa Hari, demikian informasi yang bisa Cecilia sampaikan untuk Kulapa Hari. Tetap bersama kami di RRI Perempat Sarbudaya Nusantara.

beberapa hari, tim Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kameloh Baru telah diaktifkan sejak 25 Juli 2026 hingga saat ini. Keberadaan tim tangguh bencana menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah yang terdampak. Lurah Kameloh Baru, Luli Santi, mengatakan kegiatan yang dilakukan tangguh bencana meliputi pemadaman, pengawasan dan kontrol lokasi, serta pemantauan kondisi di lapangan. Tim juga berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan memantau dan menindaklanjuti berbagai keperluan masyarakat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya, Pairit Naparin, menyampaikan karena saat ini arah angin di Kota Palangkaraya dominan bergerak dari tenggara maupun barat menuju timur turut membawa asap kebakaran ke wilayah kota, terutama pada malam hingga pagi hari di saat angin belum bergerak keluar. Demikian Berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.